0: Kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

Teman Produa, tahukah kamu selama ini secara tak sadar kita paham bahwa penggunaan huruf K merepresentasikan ribu. Lantas, mengapa kata-kata diartikan ribu? Dikutip dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo merupakan unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Kita mengenal kilometer sebagai satuan jarak, kemudian kilogram sebagai satuan berat. Dalam tingkatan, kilo sama dengan 1000 gram dan 1000 meter. Itulah yang menyebabkan banyak orang mengganti ribu dengan K. Penggunaan K untuk menyingkat ribu sudah dimulai sejak pertengahan tahun 1940-an.

0: Aja nari to lele, kaya cabe to wae. Mbok golek cita-cita liyane.
1: Hai. Namaku Fauzi. Aku adalah seorang siswa di salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Klaten. Aku laki-laki dan aku menari. Why? Apa salahnya? Menari itu bukan masalah gender. Menari bukanlah kodrat atau larangan bagi perempuan maupun laki-laki. Tetapi menari itu masalah perasaan dalam hati. Semua orang boleh menari, dari semua kalangan dan semua usia. Karena seni itu adalah keindahan. Semua orang berhak merasakan, mendapatkan, dan menciptakan suatu keindahan.
2: Yuk, kita hentikan bias gender. Wujudkan dunia yang beragam, adil, inklusif, dan bebas dari bias, stereotip, maupun diskriminatif. Kamu bebas memilih. Laki-laki boleh menangis, menari, memasak, atau tidak menyukai futsal maupun sepak bola. Lelaki tetap lelaki, tanpa ada yang bel-bel harus itu, harus ini.
3: Hai, Tuan.
4: Hai, Nur.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: 102 Fakfak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari.
1: Sadar diriku tak seindah lagu.
0: Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

waktunya saat seseorang

0: Pedesnya tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

0: bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh. Oh ya, bagaimana caranya? Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
0: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
0: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: much.
1: Di balik seragam sekolah yang dipakai pelajar di Indonesia, ternyata ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD mengandung makna antusiasme dan semangat yang tinggi.

mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja, mulai bisa mengekspresikan diri mereka dengan baik. Seragam SMA yang warnanya putih abu-abu ditetapkan karena warna tersebut mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini, pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak menunjukkan kedewasaannya saat mengambil keputusan.

0: Taman Serba Digital, bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: Oke, teman Perdua, sekarang sudah pukul 9.51 waktu Indonesia Timur. Itu artinya Abdi pamit undur diri dulu dari ruang siaran kali ini. Terima kasih telah bersama-sama Abdi. Salam sehat, salam damai, dan salam happy-happy, happy weekend. Sampai jumpa di siaran Abdi selanjutnya. See you, bye-bye. Tapi kalian harus stay tune terus di Perdua Fak-Fak, teman terbaik kamu.
1: Aduh, sakit kepala, perutku kepala terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.

0: Kasian banget dia.
1: Siapa?
0: Ini teman Facebook aku. Dia posting kalau dia lagi sakit parah. Dan kasiannya lagi, gak ada yang jenguk.
1: Lah, padahal teman Facebooknya 4 ribuan tuh.
0: Hih, followers Twitternya juga malah udah ribuan kak.
1: Terus kamu gak jenguk dia? Kamu temenan kan sama dia di Facebook dan Twitter? Malah kalau udah bean sama dia, lupa kalau di sebelahnya ada aku. Teman kamu di dunia nyata.
2: Dunia maya semakin hari semakin mengubur waktu kita di dunia nyata. Jangan biarkan kasih sayang orang-orang sekitar kita ikut terkubur di dalamnya. Jadikan dunia maya sebagai tempat untuk mencari ilmu positif yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Paskibraka adalah akronim dari Pasukan Pengibar Bendera yang bertugas mengibarkan bendera Sang Saka Merah Putih pada saat upacara kemerdekaan Republik Indonesia. Namun, tahukah kamu siapa yang mendapatkan gelar sebagai Bapak Paskibraka? Iya, Husein Mutahar dikenal sebagai Bapak Paskibraka Indonesia karena aktif dalam kegiatan kepanduan. Namanya masuk ke dalam pendiri Paskibraka. Pada tahun 1946, ia pun pernah ditunjuk sebagai penyusun pengibaran bendera ketika Hari Kemerdekaan.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dengarkan dan ikuti Pro 2 Fak Fak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

89 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hai hai hai. Welcome to Pro 2 Fak Fak di segmen santai siang, tentunya bareng Bunga Kutangges di sini. Bunga bakal temani ruang dengarnya teman Pro 2 tentunya dari pukul 10 ya tentunya sampai dengan jam berapa ya? 3 nanti ya. Tentunya waktu Indonesia Timur, dan seperti biasa hari ini segmen santai siang edisi Sabtu. Ya, Sabtu 5 September 2026. Tak terasa ya, aduh kayak cepat sekali hari berlalu. Dan tentunya siang ini spesial karena tentunya bareng Bunga ya, jadi spesial ya. Oh ya, nanti kita bakal bahas juga topik-topik menarik ya tentunya. Ada beberapa topik pilihan yang akan kita bahas. Tapi seperti biasa, satu jam pertama kita buka dulu dengan Pro 2 Hit List. Mana musik jeng jeng jeng jeng jeng. Oke, tutup stay tune ya, nanti Bunga bakal balik lagi tentunya masih di frekuensi 89 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu.

pernah kepikiran gak sih? Kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut R. John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan, warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran minyak.

0: zaman serba digital. Bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info. RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke. Ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya. Buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

Masih ada 3 lagu lagi yang bakal Bunga putar spesial tentunya untuk menemani sekaligus menghibur ruang dengarnya teman Pro 2 tentunya. Aduh. By the way, buat teman-teman yang mau request lagu, tentunya Bunga masih stay tune ya untuk memberikan membuka requestan lagu dan juga menerima requestan lagu dari teman Pro 2. Melalui apa tuh Bunga? Melalui WhatsApp dong. WhatsApp 0811489499 ya, nak. Oke, 3 lagu lagi nih, ada Kau Dia dan Aku, kemudian juga ada Sesaat Kau Hadir, dan ada Bukan Cinta Sempurna.

0: dan ikuti Pro 2 Fakfak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari.
1: Sadar diriku rasa indah lagu.
0: Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk

0: pilih yang warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.

0: Setiap tanggal 25 Januari diperingati sebagai Hari Gizi dan Makanan. Momen penting ini mengingatkan kita akan peran gizi yang seimbang dalam menjaga kesehatan tubuh. Gizi yang baik bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan energi, tetapi juga mendukung tumbuh kembang, memperkuat sistem imun, dan mencegah berbagai penyakit. Peringatan ini mengajak kita untuk lebih peduli terhadap pola makan sehari-hari dan pentingnya konsumsi makanan bergizi. Hari Gizi dan Makanan juga mengingatkan kita untuk memperhatikan keberagaman makanan dengan mengutamakan konsumsi makanan lokal yang lebih mudah didapat dan lebih ramah lingkungan. Melalui peringatan ini, kita juga diajak untuk mengenal pentingnya edukasi gizi bagi masyarakat.
1: Waktunya Pradua Hitlist.

Satu lagu terakhir pengaputan untuk menutup jam 10 kita. Sampai ketemu nanti di jam 11 tentunya teman Pradia. Dan nanti jam 11 Bunga bakal balik lagi dengan informasi terbaru. Kira-kira apa yang akan kita bahas dan informasi apa ya tentunya teman Pradia. Tetap stay tune aja di 89 FM Pradio Paksa, teman terbaik kamu.

0: healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.
2: Sampai siang, teman terbaik kamu. Terbaik kamu. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Waktunya Pro 2 Hitlist.

89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Aduh, kenapa nih Bunga kok senyum-senyum ya? Iya, Bunga baru lihat orang-orang kok pada nikah ya. Bunga kapan? Aduh, jangan tanya nanti. Tunggu. 8 tahun lagi. Jangan hanya gara-gara marketing KUA, kita semua kepengen nikah muda. Ya Allah, pemikiranku. Oke. Welcome to jam 11, teman Pro 2. Kita masih dalam Pro 2 Hitlist. Tapi jam 11 ini Bunga bakal ajak teman-teman kita bahas tentang informasi lokal. Aduh, ini dalam kotak studio ini kayaknya sudah berembun ini. Kenapa ya? Apa yang dingin nih? Kira-kira AC-nya yang dingin atau perasaan Bunga yang dingin nih? Oke, kita mulai dulu dengan 3 lagu. Nanti Bunga bakal balik dengan informasi lokal yang pertama. Tetap stay tune terus di Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu.

Sobat, kamu sering kan melihat orang-orang lebih menyukai berolahraga di pagi hari? Faktanya, olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari, mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer.

0: Esensi Buku Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
1: Daun yang jatuh tak pernah menyalahkan angin, karya Tererie. Diterbitkan pada 16 April 2018. Buku ini menceritakan tentang kisah hidup gadis belia yang ulet, cerdas, mandiri, sabar, dan punya mimpi besar untuk meraih impian di masa depan. Bertemu dengan seorang pria berhati mulia yang baik, royal, dan tulus memberi semua kebaikan tanpa pamrih. Harapan dan masa depan dapat dikejar sampai ke negeri seberang. Apalah daya cinta hanya sebatas dirasakan, karena tak selamanya harus saling memiliki. Demikian esensi buku Daun yang Jatuh Tak Pernah Menyerah.

0: dan ikuti Pro2 Fakfak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari.
1: Sadar diriku tak seindah lagu.
0: Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan

0: Masuk.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Siang, Mas. Jam berapa ini?
1: Jam 10, Bu.
0: Terus?
1: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
0: Mau apa?
1: Wawancara kerja, Bu.
0: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
1: Jam 8.
0: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
1: Loh, kok sama ayam?
0: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8, kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
1: Gimana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam, aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
0: Oh, tah gendeng dasar. Malah wawancara sama ayam beneran.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: hit list.
1: Hey, ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan? Apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orangnya sama? Atau mereka lagi bagi tugas sif-sifan begitu secara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu dia aktifnya di siang hari, mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.

0: Kok kemana?
1: Kafe yuk.
0: Lah, kemarin kayaknya udah ngafe. Kemarinnya juga kan?
1: Ada yang baru, cakep buat feed IG. TikTokable juga deh, ikut gak?
0: Enggak deh. Wih, itu HP baru ya?
1: Iya dong.
0: Lah, bulan lalu bukannya baru ganti HP?
1: Ini seri yang paling baru.
0: Widi. Duit gak habis-habis ya?
1: Habis kok. Ini juga masih ada cicilan pay letter sama pinjol.
0: Wah, hati-hati ah.
1: Ya demi, Ca. Wajib tahu, keren di medsos.

sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.

0: bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

Oke teman Pro 2, waktu di studio menunjukkan pukul 12:09 untuk wilayah Fak-Fak dan juga sekitarnya teman Pro 2. Kita udah masuk ke informasi selanjutnya, yaitu informasi seputaran UMKM dan juga pastinya kuliner. Ada beberapa informasi kuliner yang akan Bunga sampaikan untuk menemani dan juga pastinya sebagai pengetahuan baru untuk teman Pro 2 yang ada di rumah. Tapi sebelum itu, kita dengarkan dulu 3 lagu berikut ini sebagai pembuka topik terbaru kita di segmen Santai Siang edisi jam 12 terkait dengan informasi UMKM dan juga kuliner.

Aduh, sakit kalau perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.

dan ikuti Pro 2 Fakfak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

0: pilih yang warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.
6: Esensi buku Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Teman Pro 2, buku Selamat Tinggal karya Terelie adalah sebuah novel yang mengangkat tema perpisahan, kehilangan, dan perjalanan pencarian makna hidup. Pesan dari buku Selamat Tinggal karya Terelie adalah tentang pentingnya menghargai setiap momen dalam hidup, baik suka maupun duka. Melalui kisahnya, buku ini mengajarkan bahwa kehilangan bukanlah akhir dari segalanya, tetapi merupakan bagian dari perjalanan hidup yang harus dihadapi dengan kepala tegak dan hati yang lapang. Selain itu, buku ini juga mengajarkan tentang arti keberanian untuk menerima kenyataan, merangkul perubahan, dan terus melangkah maju meskipun terasa berat. Esensi buku Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

Kita masuk ke informasi UMKM dan juga kuliner yang pertama teman Pro 2. Nah, ini ada beberapa informasi kuliner dan juga UMKM. Ada Winsold Baking Cake Fak-fak. Salah satu cerita UMKM lokal yang menarik, Winsold Baking Cake Fak-fak, usaha yang dirintis dari awal 2026 setelah pemiliknya melihat tren dessert melalui sosial media. Ide utamanya adalah menghadirkan dessert yang pastinya berbeda dan belum banyak tersedia di Fak-fak. Nah, ternyata teman-teman, dari tren di media sosial itu bisa berubah ya. Bisa berubah, entah itu bisa menjadi ide bisnis ya. Dan pastinya kita melihat dari dessert internet juga itu bisa menjadi satu ide untuk usaha yang kemudian itu bisa terjalankan di Kabupaten Fak-fak tercinta ini. Aduh. Oke, kemudian juga ada pameran kuliner UMKM Fak-fak nih. Pada April 2026 kemarin, pemerintah Kabupaten Fak-fak menggelar pameran kuliner UMKM yang melibatkan sekitar 39 tim UMKM. Kegiatan ini menjadi wadah untuk memperkenalkan kreativitas kuliner sekaligus mengangkat potensi UMKM berbasis kearifan lokal. Aduh, serunya ya teman Pro 2.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

Tahukah kamu, sayur lokal tak hanya segar dan bergizi, tapi juga mendukung petani di sekitar kita. Dengan memilih sayur lokal, kita bantu kurangi jejak karbon dan memperkuat ekonomi desa. Yuk, cintai hasil bumi sendiri, sayur lokal, sehat di meja, kuatkan bangsa.

0: Baru kerja, uangnya buat jalan-jalan dulu lah. Investasi nanti aja, masih panjang perjalanan hidup.
1: Hati-hati kawan, jangan sampai terlambat memulai. Investasi adalah cara pintar menyiapkan masa depan. Semakin cepat kamu mulai, semakin besar peluangmu menikmati hasilnya.
0: Tapi saya nggak ngerti cara mulai investasi.
1: Tenang, mulailah dari yang sederhana. Gunakan aplikasi yang terpercaya, pelajari jenis-jenis investasi yang ada seperti emas dan lain-lain. Jangan lupa nih, pilih sesuai kemampuan dan tujuanmu.
0: Oh, jadi nggak perlu modal besar dulu?
1: Betul banget, mulai dari kecil, belajar sambil jalan, dan hindari investasi bodong tentunya. Ingat kawan, masa depanmu ada di tanganmu. Jangan tunggu nanti, mulailah investasi hari ini. Siapkan masa depan yang cerah dengan langkah kecilmu dari sekarang.
0: Investasi cerdas, masa depan cerah.

0: Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
1: Dasar otak udang. Istilah otak udang sering digunakan untuk menggambarkan orang yang dianggap bodoh atau sukar mengerti. Dalam artian sesungguhnya, otak merupakan organ vital yang berfungsi sebagai pusat kendali tubuh. Sementara udang ialah hewan invertebrata yang biasanya hidup di perairan seperti laut, sungai, atau danau. Lalu, mengapa otak udang dikaitkan dengan orang yang bodoh? Faktanya, otak udang berukuran sangat kecil. Kepala udang juga tidak hanya berisi otak saja, tapi juga alat pencernaan. Maka dari itu, otak udang seringkali dihubungkan dengan orang yang memiliki tingkat kecerdasan rendah atau orang yang tidak memakai pemikiran logisnya dalam mengambil keputusan.

Masih 89 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu. Masih ada dua lagu yang bakal Bunga putar untuk menemani dan juga menghibur ruang dengarnya teman Pro 2. Dan pastinya di jam 1 nanti kita bakal berpindah ke informasi seputaran informasi olahraga teman Pro 2. Jadi tetap stay tune aja di 89 FM. Nanti Bunga bakal balik setelah dua lagu berikut ini. Dan tentunya dua lagu berikut ini menutup jam 12 kita dengan topik UMKM serta kuliner.

Yeah.

0: harus aku yang kena bully.
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

mana gelora itu muncul jika bukan dari bumi Nusantara yang membentang, membelah katulistiwa. Tanah surga kata orang, tanah air yang terpatri, dengan segala ragamnya bertumbuh menjadi sebuah negara. Semakin lama semakin maju peradabannya, namun yang muda semakin sibuk dengan dunianya. Nasihat pejuang hanya jadi bacaan buku sejarah, hanya jadi pelengkap pada hari-hari besar, tapi tidak diresapi dan dibiarkan menjadi sepah. Berkuar-kuar di media sosial tanpa aksi nyata, padahal Bung Karno hanya meminta 10 anak muda untuk mencabut Semeru dari akarnya. Hari ini kita punya lebih dari 10, 100 kali lipat. Maka seharusnya Ibu Pertiwi sudah menembus langit berbintang, tempat mimpi-mimpi dijatuhkan. Dunia semakin paralel dengan perkembangannya, namun tidak sedikit yang menembusnya dengan tidak berbatas yang pantas. Yang muda yang berkarya, begitulah perjuangan hari ini katanya. Namun tetaplah menapak, tanah ibu butuh.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM. Teman terbaik.

Ya, kita masuk informasi olahraga yang pertama. Ogawa ungkap aturan baru IFAB untuk jaga tempo pertandingan. Ketua Komitmen Perwasitan atau PSSI menjelaskan perubahan aturan IFAB yang bertujuan menjaga tempo pertandingan sepak bola. Pernyataan ini disampaikan Ogawa saat memberikan materi pada saat workshop perwasitan ya untuk musim kompetisi 26-27. Ogawa mengatakan perubahan tersebut dibuat agar alur permainan tetap berjalan dan mengurangi berbagai bentuk penuduhan selama pertandingan berlangsung. Poinnya tempo dan juga alurnya pastinya harus dipertahankan. Menurut Ogawa, IFAB melakukan sejumlah perubahan aturan permainan yang akan diterapkan dalam kompetisi sepak bola, dan ia menjelaskan perubahan tersebut tidak berkaitan dengan wasit ya teman pro 2, tapi juga perilaku pemain saat bertanding atau saat pertandingan berjalan. Selamat.

Swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

0: Putra dan Mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf, Mas, saya tidak sengaja.
0: Selalu saja begitu, tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis, cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau pun nilai jelek lagi? Kau telah malu dengan kau pun teman-teman, kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

0: Kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

Lagi rame ngomongin soal Citayam Fashion Week. Tapi kita flashback yuk ke sejarah Fashion Week. Pekan Busana atau Fashion Week adalah salah satu acara penting dan bergengsi dalam dunia mode, di mana para desainer kelas dunia mempresentasikan koleksi busana mereka kepada publik untuk pertama kalinya. Fashion Week pertama kali dimulai pada puncak Perang Dunia II tahun 1943. Meski konsep peragaan busana ini berasal dari Paris, justru

Kita next ke informasi olahraga selanjutnya, teman Pro 2 Persita siap tempur lawan PSIM di laga pembuka Super Lounge. Ya, Persita akan kembali melalui atau memulai musim baru BRI Super Lounge 2026-2027 dengan lawan ke lawatannya ke Yogyakarta menghadapi PSIM di Stadion Sultan Agung Baitul pada Sabtu 5 September 2026 sore waktu Indonesia Barat. Pendekar Ciansa siap tampilkan kekuatan penuh dan target meraih poin maksimal. Rekrutan baru siap seperti teman-teman yang sudah direkrut kemarin siap menjalani debutnya setelah persiapan selama 7 hari atau 7 pekan. Oke, kemudian pelatihan Carlos Pena memiliki rekor 7 hari sampai 7 pekan ya teman Pro 2. Kemudian pelatih Carlos Pena memiliki rekor bagus dengan 2 kemenangan atau PSIM melalui musim 4 sampai 0 di Kadang dan juga 1 sampai 0 di Batol. PSIM juga mempertahankan beberapa pemain asing melalui musim lalu teman Pro 2. Itu dia satu informasi olahraga yang bunga dari rri.co.id. Dan tetap stay tune karena masih ada informasi olahraga lainnya yang bakal Bunga sajikan untuk menemani dan juga sebagai informasi tambahan untuk teman Pro 2.

0: sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: Kita taunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut cyanotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.
1: Wih, keren banget nih jaketmu. Dari brand luar ya?
2: Enggak dong, ini brand lokal. Malah motifnya dari batik Papua.
1: Serius? Aku kira produk luar. Desainnya modern, tapi tetap ada unsur tradisionalnya ya?
2: Iya, sekarang banyak produk lokal yang ngembangin kearifan lokal kita. Dari desain sampai bahan, nggak cuma keren, tapi juga support budaya kita sendiri.
1: Wah, baru tahu nih, ternyata pakai produk lokal nggak cuma tentang barangnya, tapi juga ngebantu jaga identitas budaya kita.
2: Bener banget, selain bangga pakai karya anak bangsa, kita juga ikut lestarikan budaya. Nggak cuma gaya, tapi juga bermakna.
1: Mulai sekarang pilih produk lokal deh, keren, berkualitas, dan bawa budaya kita. Bangga pakai produk lokal, bangga angkat kearifan lokal.

Oke, teman produser, selanjutnya ada dua lagu yang bakal Bunga putar untuk menutup jam 1 kita. Sampai ketemu nanti di jam 2 dengan Info Entertainment tentunya. Nanti Bunga bakal balik lagi di jam 2 tentunya, teman produser. Tetap stay tune, jangan kemana-mana, karena di 1 jam terakhir santai siang Bunga bakal ajak teman-teman masuk ke Info Entertainment.

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
2: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

Apakah kalian tahu dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pembalap? Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?

0: Ya, sampo habis. Ke minimarket bentar ya.
1: Kayak gini nih yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
0: Keren. Peringkat apa tuh?
1: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor toh, prit-prit.
0: Mager tahu.
1: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan Anda.

Kita udah masuk ke informasi entertainment ya teman Pro 2, karena waktu di studio menunjukkan pukul 14:09 untuk wilayah Fak-Fak dan juga sekitarnya, atau satu jam terakhir segmen santai siang ya. Kita lihat dulu nih, ini ada Lisa Blackpink ya, tampilkan budaya Thailand dalam video musik terbaru di Sawakadika. Aduh, luar biasa sekali nih teman Pro 2. Lisa resmi meliris single terbaru ya, Sawakadika, bersama video musik budaya Thailand pada Jumat 4 September 2026. Video tersebut menampilkan Lisa serta Tuk Tuk ya, serta sejumlah sudut kota Bangkok sebagai elemen visual utama. Nah, dalam video musikalnya, Lisa mengeksplorasi sejumlah lokasi Bangkok ya, yang memiliki karakter arsitektur dan juga suasana berbeda. Beberapa lokasi tersebut mencakup stasiun Hua Langphong, Jalan Rong Mukuen, Soi Gam Duple, dan juga serta DIB Bangkok. Nah, kawasan sekitar Hua Ponglo pun pastinya menghadirkan bangunan pertokoan lama yang memberikan nuansa hipnotis sekaligus menjadi latar penampilan Lisa. Sementara Jalan Rong Mogen memperlihatkan suasana perkotaan yang lama dan dipadukan dengan visual modern. Itu dia satu informasi entertainment yang Bunga lansir dari rri.co.id. Tentunya masih ada informasi entertainment selanjutnya lagi teman Pro 2, tapi setelah tiga lagu berikut ini, dan tentunya ini merupakan satu jam terakhir di segmen santai siang. Aduh, update dulu cuaca terkini di Kabupaten Fak-Fak. Cuaca siang ini ya, siang menjelang sore ya istilahnya ya, sedikit mendung, tadi pagi sempat hujan, tapi hujannya tidak lama dan tidak terlalu besar teman Pro 2, tapi sekarang masih tetap mendung, walaupun sudah tidak hujan ya, tapi tetap mendung, oke? Tetap stay tune, nanti Bunga bakal balik lagi, tentunya masih di Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu.

0: dan ikuti Pro 2 Fakfak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari.
1: Sadar diriku dan seindah lagu.
0: Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan

Esensi Buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Buku Marmut Merah Jambu karya Raditya Dika adalah tentang perjalanan hidup seorang pria muda dalam menghadapi berbagai kekonyolan, kegagalan, dan pencarian makna dalam percintaan dan persahabatan. Buku ini juga menggambarkan kisah lucu dan penuh warna yang menghibur pembaca dengan gaya bahasa yang khas dari Raditya Dika. Pesan moral yang terdapat dalam buku Marmut Merah Jambu mencakup pengajaran tentang pentingnya menerima kegagalan, belajar dari pengalaman, dan tidak takut untuk mencoba hal baru meskipun menghadapi resiko kesulitan. Selain itu, buku ini juga menyoroti pentingnya persahabatan, kejujuran, dan kesetiaan dalam hubungan antar manusia. Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Kita masuk ke informasi entertainment selanjutnya, teman Pro 2. Kemenhub umumkan 20 pemenang sayembara film narasi kepahlawanan 2026. Kementerian Kebudayaan atau Kemenbud mengumumkan 20 pemenang pada sayembara produksi film narasi kepahlawanan tahun 2026. Pemenang tersebut terbagi menjadi 13 film pendek dan 7 film panjang yang membawai cerita perjuangan bangsa. Pemerintah ingin menghadirkan lebih banyak film yang mengangkat pastinya patriotisme, nasionalisme, serta nilai perjuangan dengan cara menarik bagi penonton. Langkah itu juga diharapkan membuat cerita bersejarah terasa lebih dekat, sekaligus memperluas pilihan tontonan berkualitas bagi masyarakat Indonesia luas. Nah, itu dia satu informasi entertainment lagi, teman Pro 2. Tetap stay tune, ada 3 lagu nih yang bakal Bunga putar ya. By the way, buat teman-teman yang mau ikutan join request lagu, boleh tentunya ke WhatsApp 0811 489 4990, atau bisa juga melalui aplikasi RRI Digital di bagian live chatnya, teman Pro 2. Nah, ini ada 3 lagu, tetap stay tune ya, tentunya di Pro 2 Fak-fak teman terbaik kamu.

0: Instagram @rri_pro2fakfak. Pro2fakfak.
1: Tersangka ini mengaku mengunggah dan menyebarkan informasi hoax dari akun Facebook.
2: Tersangka dijerat Undang-Undang ITE.
3: Konten hoax, ujar kebencian itu terus didalami oleh Direktorat Cyber.
4: Awas, jarimu dapat membuatmu masuk bui.

0: Zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh. Oh ya, bagaimana caranya? Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
0: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
0: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

Oke, teman Pro 2, selanjutnya Bunga punya 3 lagu lagi ya, tentunya di santai siang ini. Dan ini detik-detik ya kita berpisah, karena di call selanjutnya Bunga bakal pamit tentunya. Teman Pro 2, ada Somebody dari Morgan Wallen, ada requestan yang masuk di WhatsApp minta diputerin lagu dari Kak Dikta dengan judul Halal Selamanya. Iya, harus halal selamanya dulu ya, jangan lama-lama haram ya teman-teman, gak boleh ya, harus cepet-cepet halal. Kemudian juga ada Don't Give Up dari Si. Tetap stay tune, nanti Bunga bakal balik lagi. Mungkin ada yang mau request lagu, Bunga buka jalur aja untuk jam 3 nanti di segmen Sore Ceria melalui 0811 489 4990, atau bisa juga melalui aplikasi RRI Digital di bagian live chatnya.

0: Ini uang mahar buat aku. Wah, indahnya. Makasih, sayang.
1: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?

0: Bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
1: Oh ya? Bagaimana caranya?
0: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
0: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
0: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: hari ini beli kopi susu 15.000, tahun depan harganya bisa naik jadi 20.000. Kok bisa gitu ya?
1: Itulah yang namanya inflasi, kawan. Inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa secara terus-menerus. Kalau nggak siap, uang yang kamu punya sekarang bisa kehilangan nilainya di masa depan.
0: Wah, jadi nabung aja nggak cukup dong.
1: Tepat sekali. Makanya, anak muda perlu cerdas mengelola uang. Selain menabung, pertimbangkan investasi untuk melawan inflasi. Pilih investasi seperti emas atau yang lainnya yang punya potensi imbal hasil lebih tinggi dari inflasi. Bisa banget dong. Caranya dengan belajar mengelola keuangan, gak boros, dan mulai investasi sesuai kemampuan. Jangan lupa nih, waspada sama tawaran investasi bodong.
0: Ah, kalau gitu aku siap jadi anak muda anti inflasi.
1: Ayo kawan, hadapi inflasi dengan cerdas. Kelola uangmu hari ini untuk hidup nyaman di masa depan.

Waktunya buka pamit untuk diri dari ruang dengarnya Teman Pro 2 di segmen Sore Ceria. Sampai ketemu nanti di segmen-segmen yang akan datang di hari-hari yang berganti. And see you semua, have fun. Semoga harinya menyenangkan untuk edisi hari ini ya, tanggal 5 September 2026. Bye semua, sehat selalu dan sampai jumpa.

musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika. Terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an. Dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K. Lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Vanguard, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

0: FM.
1: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
2: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
3: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
1: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
2: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
1: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
2: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya gak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
1: Tapi...
2: Gak usah tapi-tapi, yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

Welcome back di 89 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Halo, hai teman-teman, kembali lagi bersama Windy di edisi Santai Siang nih. Kalau tadi kalian udah ditemenin sama Kak Bunga di edisi Spada dari pukul 5 sampai dengan pukul 3. Kebiasaan 3 shift ya teman-teman, baru diubah jadi agak bingung nih. Kalau tadi kalian udah temen sama Kak Bunga di edisi Santai Siang juga ya, dari pukul 10 sampai pukul 3. Nah sekarang dari pukul 3 sampai nanti pukul 8 kalian bakal temen sama Windy nih. Windy bakal menemani ruang dengarnya teman-teman, tentu saya dengan informasi, topik, dan obrolan seru lainnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2 Fak Fak nih. Sebelum kita lanjut, seperti biasa, ini punya 3 lagu pembuka sesi di jam 3 ini. Dengan lagu You'll Be In My Heart sebagai pembuka. So langsung aja, let's listen together.

ikuti Pro 2 Fun melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

0: Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
1: Rumah Tanpa Jendela, karya Asma Nadia, diterbitkan pada Oktober 2017. Buku ini menceritakan tentang Rara adalah seorang anak yang penuh semangat dan selalu berpikir positif meskipun hidup dalam keterbatasan. Ia tinggal bersama dengan ibunya di sebuah rumah yang tidak memiliki jendela, yang mencerminkan keterbatasan fisik dan ekonomi yang mereka alami. Meskipun demikian, Rara tetap berusaha melihat dunia luar dengan penuh optimis dan impian besar. Ia memiliki teman imajinasi dan sering berinteraksi dengan dunia luar melalui imajinasinya yang kaya. Demikian esensi buku Rumah Tanpa Jendela, karya Asma Nadia.
0: Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: FM.
1: Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari All Correct, yang ejaannya adalah O-L-L-K-O-R-R-E-C-T. Bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk All Correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan OK di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata OK juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena di

Ya teman-teman, itu dia tadi lagu, satu lagu pembuka dari Nicki. You'll Be In My Heart, asik. Lagunya dapat banget nih. Sebelum kita lanjut lagi buat informasi topik dan obrolan seru lainnya, Winnie masih punya beberapa lagu lagi buat menemani teman-teman di sesi, di segmen santai siang ini nih, di sesi jam 3 ini. Winnie masih punya beberapa lagu, jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro2 Fak Fak. Oh, Winnie sekalian mau buka jalur dulu nih. Siapa tahu teman-teman mau lagunya diputerin, lagu favoritnya mau diputerin di sini. Mau di play buat menemani aktivitas teman-teman, mungkin teman-teman boleh langsung join di WhatsApp Pro 2 di 0811489490, atau enggak teman-teman boleh langsung gabung di live chatnya RRI Digital. Untuk RRI Digitalnya sendiri teman-teman udah bisa download di App Store dan di Play Store.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.

0: Jal, lihat nih, gua menang.
1: Menang apaan?
0: Gua iseng pasang slot, dapat jackpot gua.
1: Dih, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
0: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana, kek? Mau makan apa aja, selalu.
1: Kagak mau, uang haram.
0: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ya. Taruhan semua duit gua, biar dapat lebih gede.
1: Bodoh amat.
2: A few moments later.
0: Dong, please pinjem duit gua rungkat kalah judi, mana butuh buat bayar cicilan motor lagi.
1: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
0: Ya elah, tolongin gua sih, lu kan teman gua.
1: Sebagai teman, gua udah ingetin lu jangan terjerumus. Lagian namanya judi gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.
3: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Masih stay di 89 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Masih bareng Windy teman-teman, masih di edisi udah di edisi sore ceria nih teman-teman, nah, di jam 4 ini. Nah, karena ini hari Minggu, seperti biasa di jam 4 ini bakal ada Indonesia Top 20 nih. Nah, siap-siap ya, karena sekarang waktunya kita masuk ke segmen yang selalu bikin penasaran. Nah, 20 lagu Indonesia pilihan yang bakal nemenin kamu, dari lagu yang bikin senyum-senyum sendiri, lagu buat healing, sampai lagu yang... Teman-teman maaf ya, refleks. Oh, ini ulang lagi nih. Oke, lanjut, sampai mana ya tadi? Oh, dari lagu yang bikin senyum-senyum sendiri nih, lagu buat healing, sampai lagu yang kalau didengar malam-malam, enggak malam-malam nih, kalau didengar sore hari ini bisa bikin tiba-tiba mikirin seseorang nih. Waduh, apalagi nih di hari Sabtu ya, di weekend, di hujan yang rintik-rintik ini. Beuh, di banget gak sih? Nah, Winnie bakal nemenin teman-teman dari posisi 20 sampai posisi paling puncak nih, nomor 1. Nah, kira-kira lagu favorit teman-teman ada di posisi berapa hari ini? Nah, jangan cuma dengerin aja nih, tapi ikut komentarin juga ya teman-teman, karena siapa tahu lagu jagoan teman-teman, lagu favorit teman-teman minggu depan bisa naik lebih tinggi lagi. Oke, gak usah lama-lama, kita mulai dari posisi 20 dulu. Di posisi 20 ada lebih besar nih. Kita buka top 20 kali ini dengan suara yang sudah gak asing lagi buat para penikmat lagu galau nih. Fabio Azhar, Lebih Besar. Posisi 20 untuk Fabio hari ini. Jadi buat teman-teman yang lagi punya seseorang di pikiran tapi belum tentu orangnya tahu, nah, lagu ini bisa jadi soundtracknya nih. Jadi teman perlu dua, ini dia Lebih Besar dari Fabio Azhar.

di posisi 20 ada Fabio Azhar. Kita naik satu tingkat ke posisi 19 nih ya teman-teman. Ada Baim dengan Maaf. Nah, judulnya aja udah maaf nih. Jadi vibes-nya sudah bisa ditebak nih. Ada cerita, ada perasaan, dan mungkin ada sesuatu yang belum selesai. Nah, kalau teman-teman punya seseorang yang sampai sekarang belum sempat teman-teman kasih kata maaf, mungkin lagu ini bisa jadi pengingat.

Nah, di posisi 19 ada Baim dengan Maaf. Kita lanjut ke posisi 18 nih ya teman-teman. Nah, ada Norman Powell dengan 10 menit untuk selamanya. Judulnya unik banget gak sih teman-teman? Jadi 10 menit tapi bisa punya arti yang panjang banget nih. Karena kadang memang bukan soal berapa lama kita bersama seseorang nih, tapi seberapa berarti momen yang kita lewati. Di banget gak sih? Ini dia Norman Powell dengan 10 menit untuk selamanya.

Kalau di posisi 10 ada, oh maaf, kalau di posisi 18 ada Norman Powell dengan 10 menit untuk selamanya. Di posisi 17 ada Enzi Zakri masing-masing. Sekarang kita masuk ke posisi 17 nih teman-teman. Ada Ernie Zakri dengan lagunya masing-masing. Satu kata yang kadang terdengar sederhana, tapi dalam hubungan bisa punya banyak arti. Masing-masing punya cerita, masing-masing punya pilihan, dan masing-masing juga punya jalan. Jadi buat teman perdua yang sedang menikmati perjalanan hidupnya masing-masing, ini dia Ernie Zakri dengan lagu Masing-masing.

setelah posisi 17, sekarang di posisi 16 ditempati oleh Anggi Marito dengan lagu Aku Bukan Untukmu. Aduh, kadang kita harus menerima satu hal yang gak mudah nih teman-teman. Jadi gak semua orang yang kita suka memang ditakdirkan untuk tinggal. Dan kalau akhirnya harus berjalan sendiri, ya sudah, kita tetap jalan karena hidup gak berhenti cuma gara-gara satu cerita aja. Ini dia Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu.

Nah, kalau di posisi 16 ditempati oleh Anggi Marito dengan Aku Bukan Untukmu. Di posisi 15 ada Bukan Orangnya dari Juicy Luisi nih teman-teman. Nah, kalau tadi Bukan Untukmu, sekarang kita masuk posisi 13, Juicy Luisi Bukan Orangnya. Waduh, kalau sudah Juicy Luisi biasanya ada aja yang tiba-tiba bilang, kok lagunya gue banget nih. Nah, tapi memang begitulah kehidupan ya teman-teman. Kadang kita suka seseorang nih, tapi ternyata orang tersebut bukan orang yang tepat. Jadi buat yang pernah mengalami fase itu, teman Pro 2, ini dia Bukan Orangnya dari Juicy Luisi.

setelah Juicy Luisi. Di posisi 14 ada Judika dengan lagunya I Love You nih teman-teman. Nah, kalau tadi banyak yang vibes-nya galau, sekarang kita kasih sedikit energi cinta nih. Jadi buat teman-teman yang hari ini lagi happy karena ada seseorang yang bikin hari-hari teman-teman terasa lebih menyenangkan. Nah, lagu ini cocok nih buat teman-teman. Ini dia di posisi 14, Judika dengan lagunya I Love You.

Nah, kalau di posisi 14 ada Judika dengan lagunya I Love You. Di posisi ke-13 ada satu lagu dari Nadine Amiza nih ya teman-teman. Ada suara khas dari penyanyi yang satu ini, yaitu Berpayung Tuhan. Lagu yang punya nuansa lembut dan penuh rasa ini, kadang hidup memang gak selalu sesuai rencana kita ya teman-teman, tapi mungkin ada hal-hal yang tetap harus kita jalani sambil percaya kalau akan selalu ada sesuatu yang menjaga langkah kita. Berpayung Tuhan dari Nadine Amizah.

Nah, di posisi ke-12 ada bahwa dia kembali dari Mahalini ya teman-teman. Kita sudah sampai aja nih di posisi 12. Nah, Mahalini memang punya cara tersendiri dalam menyampaikan cerita lewat musik. Dan lagu ini bisa banget nih bisa banget buat jadi teman-teman yang lagi mengenang seseorang atau sebuah cerita yang pernah begitu berarti. Posisi 12 di hari ini ada Mahalini, bawa dia kembali.

satu langkah lagi kita menuju ke top 20 nih teman-teman. Tapi sebelum itu, posisi 11 ditempati oleh Putri Aryani, Teruskan Langkah Baikmu. Judulnya aja udah memberikan energi positif nih teman-teman. Karena dalam hidup, kita gak harus selalu menjadi yang paling cepat ya. Nah, yang penting terus melangkah nih. Jadi kalau hari ini teman-teman lagi berusaha menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri, teruskan aja. Ini dia, Teruskan Langkah Baikmu dari Putri Aryani.

kita masuk ke top 20 nih. Kok top 20 lagi? Kita masuk ke 10, top 10 nih teman-teman. Kita sudah melewati posisi 20 sampai dengan 11. Atau kita sudah melewati posisi 20 sampai 11 nih. Sekarang waktunya masuk ke top 10 lokal Pro 2. Dan pertanyaannya, apakah lagu favorit teman-teman berhasil masuk 10 besar? Kita mulai aja nih. Ada Mahen, Nyaman Yang Kupilih. Karena ternyata rasa nyaman itu juga bisa menjadi sebuah pilihan nih. Jadi bukan kamu yang sekarang sedang menemukan tempat, orang atau suasana yang bikin kamu merasa aman dan nyaman. Nikmati aja momennya teman-teman. Ini dia Mahen, Nyaman Yang Kau Pilih.

Nah, masuk posisi sembilan nih teman-teman. Ada The Rain dengan lagu Kita Berdua. Dari judulnya aja udah terasa seperti ada satu cerita yang cuma dimengerti oleh dua orang aja nih. Karena setiap orang mungkin punya satu lagu yang kalau terdengar langsung membawa kita kembali ke sebuah masa. Nah, kalau teman-teman punya lagu seperti itu, boleh banget nih share ke teman Pro 2. Ini dia The Rain, lagu Kita Berdua.

Kita naik ke posisi 8 teman-teman. Ada Raimla Laode dengan lagunya Cemburu nih. Cemburu itu manusiawi, tapi kalau terlalu banyak bisa jadi masalah juga nih. Yang penting jangan sampai gara-gara cemburu stalkingnya sampai lebih rajin daripada belajar atau kerja. Waduh. Ini dia Cemburu dari Raimla Laode.

Nah, kalau di posisi 8 ada Cemburu dari Lem Laude, sekarang kita naik ke posisi 7 nih teman-teman. Ada Idgitaf, Berusaha di Bawah Hujan. Ada kayaknya hidup terasa seperti sedang hujan ya teman-teman. Tapi justru di situ kita belajar untuk tetap berjalan, tetap mencoba dan tetap berusaha. Karena gak semua perjalanan harus dimulai dalam kondisi sempurna nih. Ini dia Idgitaf, Berusaha di Bawah Hujan.

Nah, itu dia Gitaf di bawah hujan, ada di posisi 7. Nah, sekarang kita semakin dekat dengan 5 besar nih teman-teman. Di posisi 6 ditempati oleh Selena dengan lagu Sumpah Mati. Wih, judulnya aja nih intens banget nih ya teman-teman. Tapi memang ada perasaan yang kadang susah dijelaskan dengan kalimat sederhana nih. Kalau sudah sampai level Sumpah Mati, berarti ceritanya gak main-main nih. Ini dia Selena dengan lagu Sumpah Mati.

Nah, ini dia yang ditunggu-tunggu teman-teman. Kita sudah masuk di top 5 lokal. 5 lagu terakhir sebelum akhirnya kita tahu siapa yang duduk manis di posisi nomor 1. Ini dia ada di posisi kelima, ada Wijaya 80 dengan lagunya Cukup Dewasa. Jadi semakin bertambah usia kita, semakin sadar nih, dewasa itu bukan sekedar soal umur aja nih ya, tapi bagaimana kita belajar memahami keadaan, mengambil keputusan, dan bertanggung jawab dengan pilihan kita. Ini dia Wijaya 80, Cukup Dewasa.

0: Selanjutnya tinggal 4 lagi nih teman-teman. Jadi di posisi keempat ditempati oleh Bianca Dimas dengan lagu Sejauh Ku Memandang. Satu lagi lagu yang siap membawa kita masuk ke suasana yang lebih dalam nih. Kadang ada suara ada sesuatu yang terus kita lihat dari jauh nih, tapi belum tentu bisa kita miliki. Ya, namanya juga kehidupan ya teman-teman. Ini dia Dimas Bianca. Windu salah. Bianca Dimas dengan lagunya Sejauh Ku Memandang.
1: Kala kau dan ku.
0: Nah, di posisi 3 ada Fani Rahmansyah dengan lagunya Jalur Sederhana. Jadi kadang kita terlalu sibuk mencari jalan yang rumit, padahal mungkin yang kita butuhkan justru jalan yang sederhana nih. Gak harus cepat ya teman-teman, gak harus selalu sempurna juga, yang penting sampai ke tujuan. Ini dia Fani Rahmansyah dengan lagunya Jalur Sederhana. Nah, dan sekarang tinggal 2 lagi nih teman-teman. Di posisi nomor 2 ditempati oleh Gia Indrawari dengan lagunya Dendam Malam Kelam. Wah, dari judulnya aja udah punya aura yang kuat nih. Gia Indrawari berhasil mengamankan posisi runner-up di top 20 lokal kali ini. Tapi pertanyaannya, siapa yang berhasil mengambil posisi 1? Jawabannya sebentar lagi.

Oke teman Pro 2, ini dia momen yang paling ditunggu dari 20 lagu. Kita sudah sampai di puncak nih. Dan yang berhasil duduk di posisi nomor 1 top 20 lokal Pro 2 adalah Gigi dari Gigi dengan lagunya Nari Menari. Yes, selamat untuk Gigi Nari Menari yang berhasil menjadi lagu nomor 1 di top 20 lokal kali ini. Dan buat teman-teman yang dari tadi sudah menunggu lagu ini, akhirnya sampai juga nih. Naikkan sedikit volumenya, jangan malu-malu ya teman-teman. Jadi buat yang lagi santai, lagi di perjalanan, atau lagi nongkrong nih, atau mungkin lagi sendirian sambil menikmati sore hari, ini waktunya kita menari-nari. Gigi, Nari Menari.

Nah, welcome back nih. Masih bareng Windy, masih di edisi sore ceria di pukul 5 ini. Kalau tadi kita udah jalan-jalan lewat musik Indonesia, sekarang waktunya kita go internasional. Welcome to a top 20 international pro 2. Ada banyak lagu dengan warna yang berbeda-beda nih ya teman-teman. Ada yang cocok buat nemenin perjalanan, ada yang enak buat santai, ada yang bikin nostalgia, dan pastinya ada juga nih yang bikin teman-teman bilang, wah lagu ini gue banget nih. Nah, ini bakal nemenin teman-teman dari posisi 20 sampai ke nanti kita cari tahu siapa yang berhasil menjadi jawara di posisi nomor 1. Jadi siap? Let's start the countdown. Kita buka perjalanan Top 20 internasional dari posisi nomor 20. Ada Jorg Rivera dengan Just a Man. Lagu yang pas banget nih buat membuka perjalanan kita di sore ini. Jadi buat teman pro 2 yang lagi santai, lagi perjalanan pulang, lagi nongkrong sama teman, atau bahkan lagi rebahan sambil scroll-scroll TikTok nih. Jangan sampai lagunya cuma jadi background aja ya. Nikmati musiknya karena perjalanan kita masih panjang. Ini dia posisi 20, George Rivera dengan lagunya Just a Man.

kita lanjut ke posisi 19 dan sekarang ada nama yang sudah sangat familiar di telinga kita nih, yaitu Justin Bieber. Buat teman-teman yang sudah mengikuti musik Justin Bieber sejak dulu, lagu ini mungkin membawa sedikit nostalgia nih. Dan buat yang baru kenal atau baru sering mendengarnya, welcome to the Bieber era. Posisi 19 di top 20 internasional ini adalah Justin Bieber dengan lagunya Let Me Love You.

kita turun ke posisi 18 nih. Dan sekarang waktunya masuk ke suasana yang sedikit lebih dreamy. Ada Lana Del Rey, Summertime Sadness. Judulnya saja sudah menarik nih teman-teman, Summertime tapi Sadness. Karena terkadang suasana yang seharusnya menyenangkan justru bisa membawa kita ke banyak pikiran. Lana Del Rey memang punya warna musik yang khas banget ya teman-teman. Sekali dengar suasananya langsung berubah nih. Jadi buat teman-teman yang lagi menikmati sore sambil melihat langit, cocok banget nih. Posisi 18 dengan Summertime Sadness dari Lana Del Rey.

Sekarang kita masuk ke posisi 17 nih teman-teman. Ada Biadadop dengan A Real Man. Nah, ngomong-ngomong soal judulnya, Real Man itu menurut teman-teman seperti apa sih? Apa sih yang harus selalu kelihatan kuat? Atau justru seseorang yang bisa jujur nih, bertanggung jawab dan menghargai orang lain? Boleh banget kasih pendapat teman-teman ya. Tapi sebelum kita masuk ke sesi debat nasional, kita dengerin dulu lagunya. Ini dia posisi 17, ada Real Man dari Biadadop.

posisi 16 dan sekarang ada salah satu nama besar dari dunia K-pop nih teman-teman, Jennie. Nah, lewat lagu Mantra. Nah, teman-teman, kalau sudah Jennie, biasanya aura percaya dirinya langsung kerasa banget nih. Jadi lagu ini cocok banget buat teman-teman yang lagi butuh sedikit tambahan energi dan mood booster. Jadi buat teman Pro 2 yang hari ini mungkin ngerasa, duh, hari ini kurang semangat nih. Nah, waktunya naikkan energinya dengan lagu Mantra dari Jennie.

posisi 15 ada Max dengan lagunya Love Insane. Dari judulnya saja sudah ada kata yang menarik nih, Love Insane. Cinta memang kadang bisa bikin kita melakukan hal-hal di luar kebiasaan nih teman-teman. Tapi tetap ya teman Pro 2, kalau soal cinta jangan sampai kelihatan kehilangan logika nih. Tetap jadi diri sendiri dan tetap tahu batas. Nah sekarang kita nikmati musiknya. Di posisi 15 ada Love Insane dari Max.

Kita masuk di posisi 14. Dan sekarang waktunya menikmati salah satu band yang sudah menjadi bagian dari perjalanan musik banyak orang. Ada Maroon 5. Kalau dengar kata California, apa yang langsung muncul di kepala teman-teman nih? Pantai, sunset, atau road trip nih? Atau malah langsung membayangkan perjalanan ala film Hollywood? Apapun imajinasi teman-teman, sekarang biarkan musiknya yang membawa kita ke sana. Di posisi ke-14 ada California dari Maroon 5.

Nah, kalau tadi di posisi 14 diisi dengan Maroon 5 dengan lagunya California, sekarang kita masuk ke posisi 13 nih, teman-teman. Buat kamu yang suka warna musik yang lebih energik, ini waktunya menaikkan sedikit volume. Karena top 20 internasional bukan cuma tentang lagu mellow dan dreamy aja nih, ada juga musik yang bisa bikin energi teman-teman naik lagi. Jadi, yang dari tadi cuma duduk diam, come on, kita lanjutkan countdown-nya. Posisi 13 ada Good Charlotte dengan lagunya Steeper.

Kita semakin dekat dengan top 10 nih. Tapi sebelumnya posisi 12 ditempati oleh band dengan Space. Dan judulnya langsung membawa kita keluar angkasa nih. Kadang musik memang seperti itu ya teman-teman. Gak perlu pergi jauh-jauh nih. Cukup pasang headset aja, naikin volume secukupnya, dan biarkan musik membawa imajinasi kita ke tempat lain. Jadi buat teman-teman yang sedang butuh sedikit waktu untuk chill, ini cocok banget nih. Posisi 12 ada Space dari Band.

tinggal satu langkah lagi menuju top 10 ya teman-teman. Posisi 11 ditempati oleh Annie Mary, Don't Panic. Dan judulnya juga bisa jadi pengingat nih buat kita semua, Don't Panic. Nah, ada hari yang berjalan sesuai rencana, ada juga hari yang tiba-tiba berantakan nih teman-teman. Ada juga nih hari yang tiba-tiba amburadul. Tapi jangan langsung panik ya teman-teman. Tarik nafas sebentar, tenangkan pikiran, terus lanjut lagi nih. Karena satu hari yang buruk bukan berarti semuanya buruk. Jadi teman-teman, pro 2 di posisi 11 ada Don't Panic dari Annie Mary.

Dan jadi teman perdua, kita sudah melewati posisi 20 sampai 11 nih. Artinya sebentar lagi kita masuk ke top 10 internasional. Nah, pertanyaannya nih, apakah lagu favorit teman-teman ada di 10 besar atau justru ada kejutan besar nih di posisi puncak? Jangan kemana-mana nih teman-teman. Tetap bareng Windy dan stay tune terus. Langsung aja kita lanjut ya teman-teman. Masuk di top 10 nih teman-teman. Kita sudah melewati posisi 20 sampai 11. Finally we are in the top 10. 10 lagu terbaik yang siap menemenin teman-teman sampai akhirnya kita menemukan siapa yang menjadi juara top 20 internasional hari ini. Nah, ini masih bareng teman-teman nih. Kalau lagu favorit teman-teman belum muncul, jangan panik. Kayak lagu aneh barusan, don't panic. Karena sekarang kita masuk ke bagian yang semakin seru. Let's go. Kita mulai dari posisi 10 nih. Ada Giat dari Lato. Dan yes, kita resmi membuka 10 besar dengan energi yang lebih upbeat nih. Jadi buat teman pro 2 yang dari tadi cuma duduk santai, mungkin ini waktunya sedikit gerak-gerak, sedikit goyang-goyang, mungkin gak perlu joget berlebihan nih teman-teman. Yang penting mood kita naik. Nah, posisi 10 di top 20 internasional kali ini ada Lato dengan lagunya Kiat.

Kita naik ke posisi 9, ada Sydney Rose dengan lagunya Before and After You. Judulnya menarik banget nih, Before and After You. Karena memang terkadang kehadiran seseorang bisa membuat kehidupan terasa berbeda nih. Sebelum kenal seseorang dan setelah mengenalnya, bisa jadi ceritanya berubah total nih teman-teman. Jadi kalau teman-teman punya seseorang yang kehadirannya bikin hidup teman-teman berubah, kira-kira siapa nih? Gak perlu disebut namanya kalau bikin salah tingkah ya teman-teman. Nah ini dia di posisi 9 ada Sydney Rose dengan lagunya Before and After You.

masuk ke posisi 8 nih teman-teman. Ada salah satu nama legendaris dalam musik rock nih, yaitu Aerosmith lewat lagu Am I Only Angel. Nah, ini membuktikan kalau Top 20 International Pro 2 punya perjalanan musik yang beragam nih, dari musik kekinian sampai suara rock yang punya karakter kuat. Jadi buat teman-teman yang suka musik dengan nuansa lebih emosional dan powerful, ini waktunya menikmati Aerosmith. Posisi 8 ada Aerosmith dengan lagunya My Only Angel.

Kita semakin dekat dengan 5 besar ya teman-teman. Di posisi 7 ditempati oleh Lewis Capaldi dengan lagunya You're My Only Way. Kalau sudah Lewis, biasanya kita tahu satu hal nih, emosi siap dimainkan ya teman-teman. Musiknya bisa membuat kita tiba-tiba berhenti melakukan apapun dari fokus mendengarkan. Jadi buat teman-teman yang lagi menikmati suasana tenang, jangan kemana-mana, karena di posisi 7 ada You're My Only Way dari Lewis.

Tinggal satu langkah lagi menuju top 5 nih. Tapi sama Mito di posisi 6 ada Mimi Web ada dengan lagunya You Don't Look At Me The Same. Waduh, dari judulnya aja sudah terasa ada perubahan dalam sebuah hubungan nih. You're not looking at me the same. Pernah gak sih teman-teman merasa seseorang yang dulu dekat sekarang sikapnya berubah? Nah, kalau pernah tenang nih, teman-teman gak sendirian, karena Windy juga sad banget. Dan sekarang kita nikmati lagunya di posisi 6, lagu dari Mimi Web, You Don't Look At Me The Same.

Oke, teman Pradua, we are in the top 5. Jadi tinggal 5 lagu lagi. 5 lagu yang akan membawa kita menuju posisi paling tinggi nih. Siapa yang bakal masuk top 3 nih? Siapa yang menjadi runner up? Dan siapa yang akhirnya menjadi number 1? Let's count in. Nah, di posisi kelima ada Miley Cyrus dengan lagunya Give Me Love. Nah, Miley Cyrus punya karakter vokal yang kuat banget nih, dan lewat lagu ini kita masuk ke suasana yang lebih emosional. Karena pada akhirnya manusia memang butuh satu hal sederhana nih, rasa kasih pada dan perhatian. Tapi ingat ya teman-teman, kasih sayang bukan cuma soal mendapatkan dari orang lain aja nih. Kita juga perlu belajar memberikan energi positif kepada orang-orang di sekitar kita. Ini dia di posisi kelima, ada Give Me Love dari Miley Cyrus.

tinggal 4 lagi nih teman-teman. Nah, di posisi keempat ini ditempati oleh Tracer dengan lagunya Yellow. Nah, kalau tadi suasananya cukup emosional, sekarang kita kasih sedikit warna yang lebih bright nih, Yellow. Warna yang identik dengan sesuatu yang cerah dan penuh energi. Jadi buat teman-teman yang lagi butuh mood booster, ini saatnya. Tracer dengan lagunya Yellow.

Pro 2, sekarang kita udah sampai di 3 besar nih, 3 songs live. Dan posisi nomor 3 ditempati oleh Adele dengan lagunya Love in the Dark. Wah, kalau sudah Adele rasanya kita memang diajak masuk ke sebuah cerita nih ya teman-teman. Ada emosi, ada perasaan, ada sesuatu yang mungkin enggak selalu bisa disampaikan dengan kata-kata nih. Dan itulah kekuatan musik. Kadang satu lagu bisa mengatakan sesuatu yang bahkan sulit kita ucapkan sendiri nih. Ini dia posisi ketiga, ada Love in the Dark dengan dari Adele.

Oke, tinggal dua lagu lagi nih ya teman-teman. Kita sudah sampai di posisi runner up. Nah, dan yang berhasil mengamankan posisi nomor 2 adalah Lady Gaga dengan lagunya Shallow. Yes, salah satu lagu yang begitu ikonik nih teman-teman. Dan kali ini berhasil berada di posisi 2 besar top 20 International Pro 2. Tapi ada satu pertanyaan lagi nih yang sekarang pasti ada di kepala teman-teman. Siapa nih yang ada di posisi pertama? Kita sudah melewati 19 lagu dan sekarang tinggal satu lagu lagi nih. Satu lagu, satu artis, satu posisi. Number one. Nah, setelah lagu ini ya teman-teman, setelah Lady Gaga dengan lagunya Shallow.

0: Nah, teman-teman.
1: Oh my god.
0: Ini dia momen yang paling kita tunggu-tunggu sejak awal. Dari posisi 20 kita sudah sampai ke posisi paling tinggi nih. Dan yang berhasil menjadi number one top 10 mengulangi. Kita sudah sampai ke posisi paling tinggi dan yang berhasil menjadi number one top 20 international pro 2 adalah Rita Ora dengan lagunya Joy. Yes, Rita Ora berhasil mengamankan posisi nomor 1. Dan jadi lagunya juga pas banget nih untuk menutup perjalanan kita. Joy, kebahagiaan, energi positif dan suasana yang bikin kita ingin menikmati momen. Jadi buat teman pro 2, kalau hari ini terasa berat, gak apa-apa ya. Jadi sedikit hal yang bisa membuat teman-teman tersenyum. Putar musik favorit, ngobrol dengan orang yang teman-teman sayangi,

Nah teman-teman, setelah tadi kita udah sama-sama dengerin top 20 lokal dan internasional, sekarang di jam 6 ini kita bakal bergabung bersama Pro2 Jakarta untuk merilai Music Planner nih ya teman-teman. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro2 Fak-Fak.

Untuk Mama Bro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Bro 2. Balik lagi sama Davey Brada pastinya sekarang di jam 4 sore. Dan seperti biasa teman Bro 2, di jam 4 ini kita akan ada seru-seruan bareng sama musisi-musisi lagi nih teman Bro 2. Dan seperti biasa, mungkin buat lo yang pengen kepoin siapa, langsung aja bisa langsung ke nadabumi.id atau musicpreneur ya di Instagram. Dan tapi langsung aja gue announce siapa yang bakal datang. Kita bakal kedatangan salah satu band. Ya ini adalah band rock independent atau indie gitu ya. So kita langsung aja introduce, ini dia Gentre Band. Tapi setelah yang satu ini atau ngobrol dua, kita bakal ngobrol-ngobrol setelah yang satu ini. Jadi jangan kemana-mana.

0: Salam FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu teman Pro 2. Masih pastinya ngobrol-ngobrol di Music Planner. Dan seperti biasa kita sudah kedatangan Rio Nada Bumi. Selamat sore Rio Nada Bumi.
1: Selamat sore Daping. Sepertinya cerah hari ini dan panas banget Monas.
0: Iya hari ini panas bukan cerah sih.
1: Panas ya.
0: Gerah banget. Tapi pastinya kita akan dibawa lebih santai, lebih sejuk ya. Karena ini kalau misalkan teman Pro 2 harus tahu gitu ya, kalau di sore hari ini kita juga kedatangan spesial. Hari ini bawa siapa spesial nih?
1: Oke, hari ini aku bawa sebuah sekelompok band.
0: Yes.
1: Dan genrenya asik rock ya.
0: Oke.
1: Lebih ke rock, ada klasiknya dan lain-lain. Tapi ada sesuatu yang istimewa karena aku waktu pertama ketemu sama beliau-beliau ini, aku melihatnya sesuatu yang unik.
0: Okay.
1: Ya, contohnya nanti ya kita bisa ngobrol lebih lanjut kayak vokalisnya. Ini kan rocker banget kan kelihatannya ya.
0: Oke.
1: Tapi hatinya syariah.
0: Oh gitu. Oke deh, langsung aja kita sambut ini dia Genre Band. Selamat datang Genre Band. Berarti Genre Band ini harusnya ada berapa orang? 5 orang ya harusnya.
2: Iya nih yang 2 nih ada keluarga mendadak mereka.
0: Oke.
2: Kita mohon maklum ya.
0: Enggak apa-apa.
1: Suasana memang lagi banyak sakit.
2: Banyak yang
0: sakit hati. Tapi boleh diperkenalkan dulu dong biar teman Pro 2 tahu yang di rumah.
2: Oke, teman Pro 2 ini ya, perkenalkan nama saya Isvan Diari, saya di Genre sebagai vokalis.
3: Hey, aku Herdi Mas, di posisiku di gitar.
0: Herdi Mas dan juga
4: Iman drum.
0: Okay, Mas berarti panggilan apa?
2: Ivan aja.
0: Okay. Dan tadi seperti yang mungkin udah di spill sedikit ya, emang hatinya syariah tuh kenapa?
1: Syariah banget.
0: Kenapa emang ya?
1: Ya mungkin dari pengalaman-pengalaman beliau ya. Jadi islaminya juga islami banget. Jadi kadang-kadang kalau ngeliatnya kontras gitu. Kalau di atas panggung garang banget. Tapi waktu sampai ke turun stage itu lembutnya minta ampun.
0: Iya. Oke, tapi mungkin teman Pro 2 dan gue juga harus kenalan nih. Genre Band tuh udah dari kapan sebenarnya?
2: Sebenarnya Genre tuh ke grup lama sih ya. Kita dulu sebelum ada beliau-beliau ini tuh, aku tuh ngebentuk Genre di Bandung kan. Ya Bandung, namanya juga Genre itu kan bahasa Sunda, artinya itu jelas.
0: Oh gitu, baru tahu nih.
2: Orang tua dulu kalau kita misalnya, kamu hidup harus jelas, mana nu Genre itu, gitu ya, yang jelas dong, gitu kan.
0: Oke.
2: Tapi nama itu emang udah jarang dipakai di teman-teman di Tatar Priangan udah jarang dipakai.
0: Iya.
2: Udah hebel lah, namanya udah.
0: Udah memudar.
2: Iya, udah memudar. Padahal menurut saya itu ya keren lah, namanya juga catchy gitu kan, artinya juga sesuai sama konsep bandnya, Genre gitu.
0: Jelas.
2: Ya.
0: Oke.
2: Dari lirik, dari apa ya, kita kalau mengungkap sesuatu ya jelas aja.
0: Berarti 20 tahun ada?
2: Ya ada.
0: Wow. Berarti itu pas Mas Ivan masih kuliah ya, atau
1: masih,
0: apa?
1: Masih unyu-unyu lah.
2: Masih unyu-unyu lah.
0: Emang sekarang apa? Penyu-penyu? Enggak. Oke. Berarti udah 20 tahun bersama dengan line up yang sama atau gimana?
2: Line up-nya berbeda, Kang. Waktu itu pada saat saya pindah ke Jakarta, teman-teman Genre yang di Bandung juga ada punya kesibukan. Ada yang bikin band lagi. Ada yang cover band di mana gitu. Akhirnya karena emang saya demen musik kan ya, ketemulah sama beliau-beliau ini nih.
0: Oke, tapi kalau line up yang pertama nih, sorry nih, personilnya berarti ketemu di mana? Di temen nongkrong kah?
2: Iya, dulu di kalangan anak-anak motor kan. Teman-teman bikers lah kalau dibilang ya istilahnya. Dari kalangan anak motor, kita bikin lagu tentang anak-anak motor, himnenya klub saya juga dari Genre Marsnya lah kira-kira ya.
0: Iya.
2: Nah, lama-lama, kita bikin band yuk. Cuman memang dari dulu kita jarang cover band. Jadi bikin lagu sendiri aja.
0: Dengan alasan
2: supaya kalau salah pun orang kan nggak tahu.
0: Lagu sendiri gitu ya. Karena yang nyiptain dan bebas. Bener. Tapi kalau yang line up sekarang berarti ketemunya di?
2: Kita ketemu di Jakarta. Jadi Tangerang kan. Ini Kang Iman ini orang Tangerang. Ini juga ini bersaudara nih mereka nih. Karena mereka juga suka juga musik. Terus kita juga pernah ngejam bareng. Akhirnya saya curhat lah sama mereka, Kang nih band saya ditinggal sama personil lain nih, gabung lah. Mereka udah punya band tuh. Terus ya dirayu lah supaya out dari bandnya masing-masing.
0: Langsung dibajak ya?
2: Dibajak.
0: Oke. Jadi masuk ke Genre Band. Ini berarti udah berapa lama dengan personil baru berarti?
2: Udah lama kita ya?
0: Udah lama banget
2: 2008,
0: juga.
2: Lumayan.
0: Oke. Berarti ya bisa dibilang line up yang terakhir ini juga udah solid, udah lama juga gitu ya.
2: Dengan berbagai persoalannya.
0: Nah itu dia tuh, pernah berantem masalah apa? Masalah apa biasanya?
2: Ini rada bosi nih. Oh. Ini rada ini nih sensitif.
0: Oke, oke, oke.
2: Ngambek-ngambek kayak gitulah.
1: Makanya untung ada vokalis yang syariah yeah, jadi yeah, gitu.
0: Jadi balance.
1: Jadi balance jadi.
2: Kasih pencerahan.
1: Pencerahan.
2: Kita hidup itu cuma sebentar. Jadi nikmatilah gitu.
0: Iya. Tapi kan untuk kebaikan band kan, maksudnya yeah, mungkin teman-temannya jadi improve terus.
2: Iya, yeah, akhirnya kan ya kita kalau lagi adem semua kita mikir apapun kita berantem toh juga buat kepentingan yang sama.
0: Okay.
2: Gitu. Kalau udah adem tuh kalau lagi berantem sih enggak bisa tuh ngomongin gitu.
0: Ya pasti ada caranya untuk mengademkan dulu yeah, apa segala macem gitu-gitu yeah, ya. Seru. Oke deh, nanti kita bakal lanjut lagi karena denger-denger ini juga ada single debut baru ya katanya.
2: Apa gitu? Iya. Yeah. Yang kedua ya.
0: Yang kedua, oke. Okay. Ya udah, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol sama Pro 2. Buat kamu yang pengen join, ikut-ikutan ngobrol-ngobrol juga, bisa langsung merapat di 0811 800 105. Jangan kemana-mana, tetap di Musicpreneur di sore hari ini.

0: saya masih di Salsum FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu teman Pro 2 di sore hari ini pastinya masih di Music Planner, masih bersama Rio Nada Bumi dan juga Gentre Band. Oke, kita balik lagi. Tadi udah di spill dikit ya. Ini ada single yang baru ya. Judulnya Stagnasi.
1: Ada Stagnasi. Oh, iya, Stagnasi ya. Itu yang pertama, yang kedua apa? Yang baru keluar Take Me.
0: Oh, ini baru kapan keluar nih?
2: Kalau yang Take Me baru belum lama ya, ada 3 bulan yang lalu.
0: Oh, berarti Stagnasi udah lama banget ya?
2: Stagnasi ya. Kita kan hampir sebulan sekali kan dia ya?
1: Iya, sebulan sekali rilis.
0: Waduh, sebulan sekali kan? Iya.
2: Banyak yang menyusul.
0: Udah kayak belanja bulanan ya? Oke. Jadi mungkin kita ngobrolin satu-satu dulu ya, Stagnasi dulu mungkin. Ini Stagnasi, ini keluarin single. Udah terakhir sebelum Stagnasi itu keluarin single kapan berarti?
2: Belum. Ini kali single yang pertama nih.
0: Oh gitu, oke.
1: Jadi Stagnasi ya. Stagnasi.
0: Jadi kalau sebelumnya itu benar-benar mainin lagu-lagu orang atau
2: gimana? Lagu-lagu sendiri. Cuman ya memang ada sih cover beberapa lah. Cuman kita mayoritas kalau genre sih kebanyakan lagu sendiri karena kan stok lagu kita tuh banyak.
1: Cuman belum pernah direkam yang serius ini.
0: Iya.
1: Nah, jadi pas ketemu kemarin akhirnya kita ya kerja bareng lah bagaimana caranya produksi yang serius dan lain-lain. Akhirnya terjadilah genre ini, keluarlah single pertama, kedua dan seterusnya.
0: Oh, paham. Iya.
1: Video klipnya pun juga udah ada.
0: Banyak soalnya sebenarnya band yang udah punya lagu banyak tapi belum dirilis secara official gitu kan. Oke. Nah, kalau Stagnasi ini berarti ini ditulisnya kapan nih? Biasanya udah lama banget ya berarti.
2: Stagnasi itu lumayan lama sih ditulisnya. Dan udah sering dimainin juga lah si band karena kan Kang Rio dulu kan memang ngelis ya, lagu-lagu apa nih yang kira-kira mungkin catchy untuk awalnya gitu kan. Ternyata beliau milih Stagnasi.
0: Ini apa, ini artinya apa Stagnasi? Aku malah masih belum
2: mantap. Sebenarnya Stagnasi itu simple sih Kang. Stagnasi kan dari stagnan ya, yang kalau apa bahasa ini kan jumut, apa istilahnya, pasif ya.
0: Pasif, oke.
2: Jadi di Stagnasi itu sesuai sama filosofinya Gentre bahwa pesan kita tuh anak-anak muda termasuk saya juga, yang muda, yang tua, yang apa tuh tidak boleh stagnan. Harus selalu aktif gitu kan. Nanti juga kalau liriknya didengerin emang kita emang memprovokasi orang tuh untuk berani tampil, berani gagal. Berani menerobos-nerobos dikit-dikit, ada hambatan apa, jangan ada di zona nyaman, kira-kira itu. Karena emang kemarin-kemarin kita diskusi ternyata ya jadi zaman saya, di zaman adik-adik saya, di zaman anak-anak saya, kira-kira kan banyak orang yang senang di zona nyaman sehingga mereka kurang berkembang gitu.
0: Jangankan di zona nyaman, banyak juga yang mungkin kayak gue mah emang orangnya gini aja udah, nasib aja gitu kan.
2: Karena kalau pikiran sosok gedenya tuh peradaban tuh pasti dibangun sama orang-orang yang tidak suka sama zona nyaman.
0: Wow.
2: Senang pada
0: ya kan. Ini oke.
2: Para rebellion lah kira-kira ya, rebellion ya.
0: Iya, ini bisa menampar semua orang juga termasuk gue juga gitu ya. Yang mungkin kayak wah.
2: Sama ini introspeksi diri juga kok buat kita juga, buat Gentre, buat semuanya lah.
0: Iya. Ya gimana ya, zona nyaman soalnya udah nyaman gitu. Harus keluar dari sana ya kalau bisa ya.
2: Apalagi untuk anak muda, karena kan golden age-nya kan mereka tuh yang punya kesempatan banyak untuk tidak ada di zona nyaman dengan waktu yang masih panjang. Supaya mereka terbentuklah pribadinya lebih kuat, gak gampang, gak rapuh, kira-kira gitu ya.
0: Oke. Nah, itu berarti single debut lah ya. Berarti kalau kedua ini yang baru aja dirilis ini adalah?
2: Kalau itu Take Me judulnya.
0: Take Me.
2: Ya, kalau itu isinya sih soal lagu romantis lah, tentang percintaan. Cuman memang di Take Me itu ada dua bahasa di situ. Ada bahasa Inggris, ada bahasa Indonesianya. Di mix lah.
0: Iya.
2: Maksudnya supaya keren aja Kang.
0: Kan
2: kita lihat kampus. Ini bener kan ya?
0: Waduh. Tapi apa namanya, kalau manggung juga bawa kamus berarti ya.
1: Takut pronunciation-nya salah kalau gitu.
0: Kalau pronunciation biasanya lewat yang Google itu yang voice Google Translate bener lagi. Oke. Tapi kalau biasanya kalau Gentre ini yang nulis terus kayak dapat inspirasi tuh biasanya siapa?
2: Kebetulan kalau yang di sekarang karena emang di saya banyak sih Kang. Katalog lagunya gitu kan. Tapi di Gentre itu kita semua alhamdulillah sih bisa ada karya cipta lah. Karena masing-masing dia background musiknya juga masing-masing beda-beda. Ya kan? Dan kita juga open lah ke semua personil Gentre untuk
1: membuat
2: bikin lagu.
1: Komposer semua ini.
2: Termasuk beliau ini kalau punya lagu sama Jentre dijanyiin oke.
0: Oh gitu. Ya pilihan lagunya juga banyak ya. Jadi bisa masih bisa nyimpen banyak lah gitu. Iya.
1: Bisa jadi rock hipdut nanti kan.
0: Rock hipdut baru nih. Iya lagi bisa sih. Tapi kalau sekarang ngikutin genre-genre yang baru-baru enggak semuanya.
2: Ya kita ngikutin Kang. Band-band yang baru kita ngikutin dan oke-oke banget. Cuman kalau sesuai dengan masanya gitu kan ya. Kalau saya banyak ngikutinnya, kebanyakan sih campur sih saya, Kang.
0: Yeah.
2: Ada pengaruh Ventomornya ada, pengaruh yang musik-musik rock yang hard rock ya. Juga banyak lah ini, termasuk beliau-beliau juga sama sih ini.
0: Okay.
2: Influence-nya banyak.
0: Wow, nice.
1: Ya sebenarnya untuk juga, apa namanya, genre rock ini kan sudah mulai, bukan hilang sih, tapi mulai redup kan.
2: Ya, nah, itu mungkin dia.
1: Ini salah satu teman-teman dari genre juga untuk bisa up lagi. Terus anak generasi yang baru-baru bisa melihat bahwa musik rock itu di Indonesia tuh gak punah. Memang ada dari dulu gitu. Dari model yang dari God Bless-nya lah ya kan. Sampai ke bawah, Bumerang dan lain-lain gitu.
0: Wow, okay.
1: Nah sekarang ada versi barunya lagi namanya genre.
0: Nice. Seru banget sama Pro 2. Dan pastiin abis ini kita langsung jawab-jawab juga. Mungkin kalau misalkan ada pertanyaan nanti langsung aja merapat dulu di 0811-800-105. Kita masih bakal seru-seruan sama genre pokoknya sampai nanti di jam 5. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Musicpreneur.

0: Oke, pastinya kita masih seru-seruan di Music Planner bareng sama Rion, ada Bumi dan juga Gentry Band. Oke, ini ada salah satu fun fact yang tadi tuh sebenarnya kita lupa untuk mention juga ya.
1: Iya.
0: Kalau Gentry Band ini ada sesuatu yang aku bisa bilang luar biasa sekali dan unik ya bisa aku bilang.
1: Iya.
0: Jadi tadi kita udah ngobrol-ngobrol sedikit sama Kang Iman. Jadi Kang Iman ini itu adalah aku bilang gimana, berarti seorang disabilitas.
1: Iya, iya.
0: Benar ya? Seorang disabilitas, mungkin kalau aku jelasin apa namanya disabilitas gimana, Kang? Mungkin
1: disabilitas yang happy.
2: Daksa.
0: Daksa.
1: Daksa.
2: Daksa.
0: Namanya Daksa.
1: Ya.
0: Oke, oke. Berarti ini apa ya? Aku bilangnya gimana?
2: Lebih ke fisik ya, berarti
0: ada
2: kekurangan di fisik ya.
0: Oke. Tapi pastinya Bang Iman bisa main drum secara luas, secara jago banget. Ya. Itu awalnya berarti gimana tuh, Kang? Ini kan tadi kita sempat mention dikit off air. Ini keluar dari zona nyaman yang sebenarnya gitu kan?
2: Ya memang main drum itu juga nggak terpikirkan ya, nggak nyangka gitu. Tapi alhamdulillah jadi bisa main drum ya.
0: Okay.
2: Jadi begitu itu punya pengalaman dengan teman-teman yang ngeband gitu ya.
0: Oh.
2: Oh, saya akrab dengan drum ya.
0: Waktu
2: itu gitu.
0: Itu kelas berapa berarti? Apa
2: SMA?
0: SMA. Oke.
2: Okay. Memang sebelumnya saya main pianika.
0: Oh ya, oke.
2: Okay. Jadi musiknya ada, cuma begitu ke drum jadi saya begitu main band karena keterbatasan saya mikir gimana cara mainnya.
0: Iya.
2: Alhamdulillah kuat kasih jalan deh. Ya bisa lah gitu sampai sekarang.
0: Keren banget.
1: Gokil
0: banget.
2: Saya mendapatkan religius ini dari vokalisnya yang saya.
0: Yang Islami juga ya. Oke, ini mungkin teman bro dua kita jelaskan pakai apa namanya audio gitu ya. Bang Iman kalau main drum gimana berarti?
2: Oh ya, kalau saya kalau main drum itu kan
1: enggak pakai stick.
2: Gak pakai stick.
1: Oh, gak pakai.
2: Jadi kalau divisualisasi adalah tangan kanan saya nggak ada, saya pakai stick itu diikat pakai selotip lakban buat kabel.
0: Kabel. Tadi juga dikasih alasannya karena itu yang kalau dicopot nggak sakit juga.
2: Nyaman,
0: ya. Gitu
2: itu ya. Yang paling nyaman, yang tidak sakit, karena kan kalau kekencangan dia akan neken ya.
0: Iya.
2: Itu akan jadi kram.
0: Yep.
2: Tapi kalau kurang kencang, pukulan itu akan lepas. Saya soalnya pernah ngalamin
1: sticknya lepas.
0: Waduh.
3: Ya.
2: Enggak, sama Mas Don.
0: Pakai satu tangan. Oke.
2: Sing Dion.
0: Show Mas Don. Oke, berarti gitu kalau di tangan kanan, kalau tangan kiri masih bisa megang lah ya.
2: Iya, jadi akhirnya satu tangan waktu itu.
0: Wah, wow, oke.
2: Okay, okay. Jadi menuju lakban itu, special tip kabel itu banyak observasi yang dilakukan juga.
0: Sempat pakai barang-barang
2: pakai alat latihannya.
3: Barbel.
0: Wah, berat dong latihan.
2: Dulu pernah pakai yang kan ada yang bending yang 2 kilo tuh. Saya latihan pakai itu.
0: Oh, latihannya.
2: Ya,
0: bukan mainnya. Oke. Oke, nice. Keren banget teman berdua. Jadi pokoknya ini juga mengajarkan ya tadi keluar dari zona nyaman tadi.
1: Jadi akhirnya Iman ini adalah disabilitas happy.
0: Oke.
1: Karena dia bermain musik, ya kan?
2: Iya.
1: Terus membantu teman-teman disabilitas yang lain untuk menyemangati.
0: Itu sih. Aku pengen nanya juga mungkin buat teman pro 2 seluruh Indonesia yang mungkin adalah seorang disabilitas juga gitu, Kang Iman mau bilang sesuatu.
2: Sebenarnya jangan pernah menyerah gitu ya.
0: Oke.
2: Okay. Kita bikin kita sama secara ini ya, secara paradigma aja gitu ya.
0: Yeah.
2: Sama. Jadi terus kedua, belajar untuk tidak di satu lingkungan yang misalnya disabilitas, temannya disabilitas semua. Saya dari kecil itu gak pernah masuk di SLB. Jadi langsung di umum. Memang tantangannya adalah secara mental pressure itu kenceng memang. Tetapi nanti tingkat kematangan mentalnya juga akan berbeda.
0: Okay.
2: Jadi kalau teman-teman di seluruh Indonesia disabilitas, ayo semangat gitu ya, jangan pernah menyerah. Push to the limit gitu ya.
0: Nice.
2: Naikin aja tuh limitnya sampai yang terbatas yang gak mungkin. Karena biasanya itu kita akan nge-push batas yang gak mungkin. Orang akan lihat, ya kok bisa ya.
0: Iya benar sih.
2: Ya jadi push aja tuh sampai limit yang sampai yang maksimal tidak terbatas.
0: Keren banget. Tepuk tangan dulu deh.
1: Gue juga baru denger ini.
2: Karena teman-teman saya tidak menyadari hal ini.
0: Iya. Benar sih. Itu dia berarti push to the limit ya teman-teman berdua. Dan ini mungkin juga berlaku untuk semuanya ya.
2: Iya.
0: gitu kan. Mungkin banyak orang juga yang akhirnya malas-malasan gitu kan. Ya ini push the limit aja.
2: Ya dan satu hal lagi adalah kita teman-teman dari disabilitas juga harus say thanks dengan teman-teman yang lain ya. Karena tanpa mereka untuk merangkul kita juga bukan siapa-siapa gitu.
0: Nice, nice itu dia. Ya, punya teman yang suportif dan segala.
1: Belajar dari mana ini?
2: Dari vokalis yang saya.
0: Iya memang ini genre semuanya juga suportif dan merangkul juga berarti ya. Oke. Ya udah nanti abis ini juga akan ada salah satu surprise yaitu adalah live session dari genre ya.
1: Sengaja dari Sukabumi bawa gitar itu.
3: Aman pokoknya semuanya.
1: Dia datang ke sini memang untuk main gitar doang.
0: Tapi kalau ngomong. Tapi kalau Mas berarti pertama kali main gitar gitu dari kapan nih?
4: Dari tahun 99
0: tuh SMA juga?
4: Enggak, pas lulus.
0: Pas lulus. Oh, baru dong berarti.
4: Baru.
0: Kenapa waktu itu akhirnya belajar main gitar gitu?
1: Waktu kecil mau jadi pilot.
4: Waktu itu kan si Iman ini udah main drum. Wah. Apa nih mesti kita bisa nih gitu.
0: Oh gitu okay. malah
4: selain merangkul para wanita kan tuh seneng dinyanyiin. Oh,
3: gitu. Oh, sebenarnya ini direkam ini.
4: Saatnya kita berubah gitu.
0: Bahkan justru terinspirasi gara-gara Bang Iman main drum.
4: Betul.
0: Pengen main gitar.
1: Balik ya.
4: Nah, sebenarnya sih karena wanita aja.
0: Tapi nggak apa-apa sekarang kan jadi sumber rezeki ya kan. Oke. Ya, unik-unik juga nih band genre ya. Datang dari background yang berbeda-beda tapi seru banget itu ngobrol dua. Nanti pastinya abis ini buat yang pengen dengerin lagunya secara live pastiin pantengin terus. Buat yang pengen nanya-nanya masih bisa. Oh ini ada yang nanya nih. Nah ini dari siapa ini? Ada dari bentar ya. Ini namanya siapa? Nggak ada namanya deh. Pokoknya katanya, iya dia pengen nanya. Aku mau bertanya, menurut genre band sendiri, apa yang membuat sebuah lagu bisa bertahan lama di hati pendengar, meskipun tren musik terus berubah? Terima kasih.
3: Waduh.
0: Gimana tuh jawabannya?
3: Mesti mikir ya jawabannya.
0: Kirain.
3: Iya, thank you udah nanya tuh. Tapi sebenarnya itu jadi pemikiran kita bareng sih. Tapi yang jelas sih kalau di genre ini khusus buat genre aja ya. Kenapa tuh lagu bisa reminding lama gitu kan? Pertama sih kami berusaha semaksimal mungkin untuk sebaik mungkin dalam bermusik. Artinya kita nganggap minimal kita sendiri bahwa kita tuh layak untuk didengar sama teman-teman lain. Kedua saya sih lebih cenderung di lirik ya. Saya tuh ingin ya kita tuh ingin genre itu memang liriknya tidak banyak kiasan, tidak banyak nilai-nilai sastrawi yang bermakna ganda gitulah kira-kira ya to the point lah apa yang kamu mau sampaikan ya itulah yang kita mau sampaikan sehingga lirik-lirik yang didengar sama genre mudah-mudahan sih udah langsung tahu oh ini ngomongin soal ini dan soal itu gitu ya.
0: Oke.
3: Dan juga mungkin ya selebihnya soal nada yang catchy lah yang easy listening ya gampang diiniin ya juga di vokalnya juga semaksimal mungkin sebaik mungkin sebisanya gitu kan. Gitar juga sama, ini kan ada temennya nih, partnernya Bay nih, gitaris mereka saling ngisi gitu kan. Iman juga sama basisnya sebagai yang meng-anchor-nya si musik itu juga lumayan intens lah untuk berkoordinasi supaya ini musik tuh gak hanya ego masing-masing tapi mengenakan semuanya secara keseluruhan lah.
0: Oke. Sudah terjawab ya. Oh dari Lara tadi katanya. Terima kasih Lara udah ikutan dan nyana-nyananya juga ya. Oke, kalau gitu nanti abis ini bakal ada special performance. Jadi pastiin jangan kemana-mana, tetap di Musicpreneur.

0: Oke, okay. Bro 2 pastinya kita masih sama Jetri Band. Tadi kita pengen live session, tapi mungkin sebelum itu mau ada yang dipromo-promoin dulu.
1: Ya,
0: mungkin
1: Oh ya, intinya kalau dari Nada Bumi kita kerjasama sama HK Production Cinere itu label yang menaunginya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi antara label Nada Bumi Record sama HK Production Cinere itu bersatu padu.
0: Oke.
1: Okay. Demi memerdekakan musik-musik.
0: Merdeka.
1: Merdeka.
0: Merdeka.
1: Nah, masih 17-an kan?
0: Masih 17. Iya masih. Udah bukan Agustus sih. Udah jauh banget.
1: Iya. Suasananya masih loh.
0: Iya benar-benar.
1: Nah, jadi kita berkesempatan untuk bekerja sama, ya mudah-mudahan kan di HK dan di Nada Bumi ada Gentre, kemarin juga ada Ribbon, ya kan, Ryota juga mengusung rock-rock yang ada gitu. Nah, semoga ini bisa diterima sampai ke Gen Alpha hari ini.
0: Oke, okay.
1: Ya kan, mudah-mudahan dia nanti kalau udah mulai gede, oh ternyata di Indonesia ada band yang kayak gini loh gitu.
0: Aman.
1: Jadi harapannya dari Gentre, ini kan kita berusaha bagaimana minimum sebulan sekali itu rilis. Dan semoga rilisan ini nanti diterima di semua, di seluruh masyarakat Indonesia. Amin.
0: Amin, amin. Oke, okay. Kalau gitu semoga nanti akan diterima di semua kalangan juga. Dan pastinya makin sukses lah untuk Gentre Band dan juga Nada Bumi. Kalau gitu hari ini, Music Parrot kita bakal tutup Teman Pro 2 dengan salah satu lagu dari Gentre Band. Kalau gitu, nama gue Dave Prada cabut.
2: Rio Nada Bumi.
0: Dan Gentre pastinya Band. Langsung aja kita persilakan. Ini
3: jadi
0: dia
3: lagu Gentre Band. Judulnya Fly and Cry, lagu tentang ada sahabat kita yang dulu sudah berpulang. Jadi kita mengenangnya melalui lagu ini. This is Fly and then Cry.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Facebook, Instagram, @rri_pro2fakfak.
1: Ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
2: Aku genteng mas.
3: Ya Allah, tak pikir kue itu tuang cowok.
4: Buat kamu semua, satu kamu semua datang ke Papua.
1: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.

0: Esensi Buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Teman Pro 2, Melangkah, buku karya J.S. Kyren diterbitkan pada tanggal 22 Maret 2020. Buku ini menceritakan tentang persahabatan, jurang ego seorang anak dengan orang tuanya, dan tentang menyeimbangkan logika maupun perasaan. Buku ini juga tentang melangkah menuju masa depan, dan bahwa apapun yang menjadi luka di masa lalu harus dibiarkan mengering bersama dengan waktu. Buku karya J.S. Kyren juga menggambarkan tentang keindahan suatu kota di Indonesia, yaitu Sumba, yang patut dinikmati. Dari cerita tersebut, yang di dalamnya ada unsur aksi, adat, budaya, dan ekonomi, sehingga memberikan motivasi untuk lebih gigih dalam menjalani peran apapun dalam hidup. Karena hidup untuk diperjuangkan dan dijalani dengan kisah yang berbeda setiap waktu. Demikian esensi buku Melangkah, karya J.S. Kyren. Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
1: Aku anak SD, bajuku merah putih.
2: Aku sekarang SMP, pakai putih biru.
3: Aku bangga jadi anak SMA, seragamnya putih abu-abu.
4: Di balik ketiga warna seragam para pelajar itu, ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD ternyata artinya adalah antusiasme dan semangat yang tinggi. Karakter anak SD yang usianya sekitar 6 sampai dengan 12 tahun adalah ceria dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Oleh karena itu, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. SMP, warna biru tua, dipilih karena simbol dan sifat percaya diri dan juga mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja. Mereka mulai bisa mengekspresikan dirinya dengan baik. Seragam SMA, yang warnanya putih abu-abu, warna tersebut ditetapkan karena mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini, pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak, dan menunjukkan kedewasaannya saat mengambil keputusan.

Masih di 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Dan teman-teman, itu dia tadi beberapa lagu yang sudah Windy play. Dan sebelumnya juga kita udah sama-sama bergabung dengan Pro 2 Jakarta untuk Marilyn Music Planner nih. Jadi di jam 7 ini, karena sekarang di studio juga udah jam 7.38 ya teman-teman, Windy bakal play beberapa lagu lagi buat menemani malam harinya teman-teman nih. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2 Fak-Fak.

Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.
1: Kok nggak pakai helm?
2: Cuma ke depan kok, nggak jauh.
1: Mau jauh atau dekat, yang namanya helm itu tetap harus dipakai.
2: Ribet ih.
3: Oh no.
1: Terserah deh.
4: A few minutes later.
1: Loh, kok balik lagi?
2: Mau pakai helm aja. Di depan barusan ada kecelakaan. Ih, serem.
1: Ngeyel sih.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.

lainnya teman-teman bakal ditemenin sama Kak Maul nih. Kak Maul bakal menemani ruang dengarnya teman-teman, tentu saja dengan informasi topik dan obrolan seru lainnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro2 Fak-Fak. Winnie undur diri dari ruang siaran, kita ketemu lagi di lain waktu dan kesempatan.

0: info Pro 2 FM. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Hey, what's up teman Pro 2, masih dalam 9 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu. Kalau tadi sudah ditemani oleh Kak Windy dari sore ceria ya, dari jam 3 sore hingga tadi menjelang jam 8, dan sekarang di pukul 8 lewat 7 menit waktu Indonesia Timur, di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam, menemani kalian semua di Malming hari ini teman Pro 2. Gimana kabarnya teman-teman di malam hari ini, dan juga teman-teman yang mau request lagu sambil menemani Malming kalian, atau mungkin teman Pro 2 ada yang lagi mau OTW ke tempat tujuan sambil mendengarkan di radio kendaraan kalian, boleh banget teman-teman, silakan menghubungi Maul ya di 0811-4894-990. Dan selanjutnya kita bakal asik-asikan dengan lagu-lagu favorit kalian, dan juga jangan lupa dengan obrolan kita yang gak kalah seru. Ini dia lagu selanjutnya, lagu dari Ella Henderson dengan lagunya Brave.

Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuiki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

0: Tahu nggak sih?
1: Apa? Ntar makan dulu deh.
0: Tapi ini penting banget. Jadi si anak bar itu.
1: Udah, nggak baik makan sambil bicara.
0: Dengar dulu. Si anak bar itu.
1: Ih, kamu. Tuh kan. Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
0: Sorry. Intinya, anak bar itu tadi.
1: Nah, tuh kan. Keselak. Makanya, makan itu nggak boleh sambil bicara.
2: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersedak juga loh karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara.

Esensi Buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Novel Perahu Kertas ini mengisahkan tentang arti cinta dan persahabatan. Dari novel ini kita juga belajar tentang arti sebuah perjuangan dalam meraih cita-cita dan impian. Dari kisah ini, kita bisa belajar dari seorang gadis yang bernama Kugi. Gadis ini mempunyai bawaan yang ceria dan periang. Kugi sendiri sangat menyukai dongeng. Karena kebiasaan ini yang akhirnya membuat Kugi menuliskan segala perasaannya pada sebuah kertas yang kemudian dibentuk seperti perahu, lalu menghanyutkannya di sungai dan dengan harapan bahwa Dewa Neptunus membacanya. Kugi juga mempunyai dua orang sahabat, dan dari kedua sahabatnya Kugi bertemu dan berkenalan dengan seorang pria yang bernama Kenan. Dari perkenalan itulah keduanya saling menyukai, namun mereka memilih untuk tidak mengungkapkan perasaan mereka. Setelah menamatkan pendidikannya, Kugi pun memilih untuk meninggalkan Bandung dan bekerja di Jakarta dan menjadi seorang penulis. Begitu juga dengan Kenan, untuk membuat impiannya menjadi nyata, dia pun memilih untuk pergi ke Bali dan bertemu dengan sahabat ibunya. Kita harus menjadi sesuatu yang bukan diri kita, untuk akhirnya menjadi sesuatu yang merupakan diri kita sendiri. Terkadang, tidak semua mimpi bisa kita raih begitu saja. Banyak pengorbanan yang harus dilakukan, dan salah satunya adalah menjadi salah satu yang bukan diri kita inginkan. Dari novel ini kita juga bisa belajar tentang arti sebuah perjuangan dalam meraih cita-cita, impian, dan cinta. Esensi Buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

0: sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: Kekasihku Hayati, kau yang ku kenal adalah gadis yang sopan.
1: Mama, saya di kuburan disiksa terus, tahu?
2: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
3: Sal, ada yang salah sama omongan?
4: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.
5: 89 FM Pro 2 Fak Fak.
6: Terbaik.
5: Follow Facebook, Instagram, @

0: If it went to UK, we'd have had an AK-47 with 100 rounds. Red carpet on my tracky and Air Max. They wanna play with a London style.
1: Ya tunggu buat gue sebut temani dengan lagu dari GDP dalam Pro 2 dengan lagunya Central Cee by 21 Savage. Dan tentunya masih menemani malam kalian ya teman Pro 2 di pukul 20.34. Dan ternyata ada yang request lagu dari Kak Irwanto. Halo Kak Irwanto, gimana malamnya dan juga kira-kira malming di mana nih Kak Irwanto ya? Kata Kak Irwanto sih cuma bilang katanya mau request lagu dong. Request lagu dari 24 Golden ya, yang berjudul In My Head. Dan itu kalau gak salah ada Travis Scott juga, Kak Maul. Dan ini saya dengerin lewat RR Digital sambil berkendara. Kira-kira berkendara kemana nih Kak Irwanto ya? Siapa tahu kendara ke Malming atau mungkin masih ada aktivitas lain di malam hari. Pokoknya semoga masih lancar terus sama Pro 2. Dan setelah ini, setelah lagu dari Central Cee by 21 Savage dengan lagu GBP, selanjutnya ada lagu dari 24K Golden dengan Travis Scott on Broadway dengan lagunya In My Head. Selanjutnya dan juga ada Alfie Ref dengan lagunya The True Friends. Dan ada juga lagu dari Jazz dengan Kasmaran. Teman-teman yang masih request lagu kayak Kak Irwanto boleh banget ya, silakan menghubungi Maul di 0811 4894990. Dan ini dia lagu selanjutnya, 24K Golden In My Head.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia udaranya sudah tercemar. Tetapi lain di Pulau Gili, sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap, kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.

Udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku.

0: nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.
1: Apa kuak ngana buang sampah di laut?
2: Opo. Oke apa so? Terserah pak kita kuak. Cuma buang sampah leh so baking takkan cimpang ngana. Yang lagi, laut terluas begini.
1: Laut itu harus torang jaga wawu. Supaya dapat lia bersih deng itu biota laut yang ndak mau mati. Ngana nyendak sayang pak torang pe nelayan-nelayan. Dorang pe mancari itu kasiang.
2: Oh iyo? Pasal leh.
3: Sampah tidak hanya mencemari lautan, tapi juga membahayakan kelangsungan makhluk hidup.

0: zaman serba digital. Bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: pandai wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Ya wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan nama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting. Tapi, jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

Mausindram merupakan sebuah desa di negara bagian Meghalaya, India, yang diklaim sebagai tempat terbasah di dunia. Mausindram memiliki curah hujan rata-rata tahunan sebesar 11.872 mm. Curah hujan ini 10 kali lebih besar dari rata-rata nasional India, yaitu 1.083 mm. Pada 17 Juni 2022, Mausindram mencetak rekor curah hujan tertinggi sebesar 1.003,6 mm selama 24 jam. Pegunungan yang selalu berkabut, udara segar, dan banyak air terjun di Mausindram menjadi rumah bagi berbagai spesies langka dan terancam, seperti kelelawar raksasa, ular kobra, dan spesies burung yang berwarna-warni. Penduduk Mausindram sudah terbiasa keluar rumah menggunakan payung. Mereka membuat tudung hujan dari anyaman bambu dan serat pohon enau yang dilapisi plastik bernama knops. Curah hujan yang tinggi di Mausindram disebabkan oleh arus udara musim panas yang menyapu dataran banjir beruap di Bangladesh.

0: Esensi buku Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
1: Ayahku bukan pembohong. Karya Terelie diterbitkan pada tahun 2011. Novel ini menceritakan kisah seorang anak yang tumbuh dengan cerita-cerita luar biasa yang diceritakan oleh ayahnya. Cerita-cerita ini seringkali terdengar fantastis dan tidak masuk akal, sehingga sang anak mulai meragukan kebenaran dari kisah-kisah tersebut. Namun, seiring berjalannya waktu, sang anak mulai menyadari bahwa cerita-cerita tersebut bukan hanya sekedar dongeng, tetapi mengandung makna dan pelajaran hidup yang mendalam. Demikian esensi buku novel Ayahku Bukan Pembohong, karya Terelie.
0: Esensi buku Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

Yo, Pro 2 masih di 89 FM Pro 2 Fak-fak teman terbaik kamu dan juga masih bersama Maul Nom Pro 2. Selamat malam ya. Malam Minggu kalian di mana nih Nom Pro 2? Apakah di Tomang, di mana nih? Di seberang Tom Pro 2 atau mungkin teman-teman lagi di copy paste. Pokoknya banyak banget kayak teman-teman nongkrong atau di 123 Batu dan RTH boleh banget teman-teman. Jangan lupa juga Tom Pro 2 kalau misalnya kalian mau request lagu favorit kalian sambil menemani malming kalian boleh banget teman-teman. Bisa menghubungi Maul di 0811-489-4990 dan juga tadi baru aja yang request lagu lagi ya. Ada yang request lagu dari siapa nih? Dari Kak Irwanto lagi. Wah, Kak Irwanto ya. Kak Irwanto udah sampai atau belum nih? Kata Kak Irwanto mau request lagu Kak Maul. Lagu dari The Weeknd, lagu Starboy boleh gak? Tadi sempat request lagi ya teman-teman ya. Jadi Kak Irwanto semoga udah sampai tempat tujuan dan juga udah sambil malmingan sambil denger juga RRI Digital Tom Pro 2. Dan juga teman-teman jangan lupa untuk mendownload RRI Digital dan RRI News di App Store dan juga Play Store kalian supaya kalian bisa mendengarkan suara penyiar ganteng ini. Asik. Penyiar ganteng ini dari manapun dan juga kapanpun Tom Pro 2. Sambil kita asik-asikan juga teman-teman yang mau ngobrol-ngobrol bersama Maul boleh banget ya. Kak Irwanto request lagu doang nih, gak mau ngobrol-ngobrol sama Maul ya. Kalau bisa ngobrol-ngobrol boleh banget teman-teman. Siapa tahu kalian butuh curhat, teman curhat gitu ya, malming tapi jomblo. Waduh, jangan gitu dong Kak Maul ya. Jangan menabur garam di atas luka. Ya Tom Pro 2 ya, maaf ya. Oleh karena itu Maul puterin aja deh lagu yang seru-seru aja teman-teman ya, yaitu lagu requestan dari Kak Irwanto, yaitu The Weeknd feat. Daft Punk dengan lagunya Starboy.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas. Pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya. Aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi.
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Wah, ngitung segitu aja gak bisa.
3: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
4: Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap

0: sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

Yang nomor 2 itu dia lagu dari Lala dengan lagunya Between Us, teman-teman. Dan juga masih 89 FM, Pro 2 Fafak, teman terbaik kamu. Dan masih bersama Maul menemani malming kalian, teman-teman. Kata Kak Irwanto sih katanya, ini gak Maul, aku gak malming, aku lagi perjalanan ya menuju Kotam, teman Pro 2. Wah, berarti sambil dengerin radio ya teman Pro 2 ya. Ih, seru banget teman-teman. Waduh, ke kota malam-malam kayak gini ya, kayaknya mau ketemu keluarga kali ya, mau weekend bersama keluarga teman-teman. Dan kalau kalian sendiri nih ya, di malam minggu hari ini, kalian tuh lagi temenin sama siapa teman Pro 2? Apakah lagi sama doi, sama teman, sama sahabat, atau sama kucing? Biasanya kan mau ditemenin sama kucing teman Pro 2 ya. Karena kalau misalnya sama kucing tuh sambil nonton apa ya, nonton drakor, sambil nonton anime, kucing mau tuh nonton teman Pro 2. Kucing mau tuh kayaknya suka juga sama anime sama drakor ya, makanya dia tuh nggak pindah teman-teman. Jadi kalau misalnya teman nonton mau tuh ya kucing teman Pro 2. Dan juga teman-teman yang malming mau request lagu favorit, boleh banget teman-teman. Kalau tadi kan Kak Irwanto terus ya, teman-teman yang masih mau request lagu, mau salam-salam, ngobrol-ngobrol dan Maul. Dan juga mungkin boleh gak Maul tanya nih, kira-kira kalian lagi dengerin lewat mana sih? Radio kendaraan kah? Radio terestrial kah? Atau radio di RRI digital? Kalau kalian di RRI digital, ih keren banget teman Pro 2 ya. Thank you banget udah install teman-teman. Dan tentunya kalian bisa menghubungi Maul juga di 0811-4894-990, karena tentunya Maul masih akan menemani kalian semua sampai jam 12 malam nanti. Jadi teman Pro 2, jangan sungkan-sungkan, jangan segan-segan. Kita langsung masuk lagi ke lagu selanjutnya, lagu dari Coklat dengan lagunya Tanpa Rasa, teman Pro 2.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

0: Ini nomor baru aku, save ya. Yuk, catat nih. 087299.
1: Loh, kok ganti nomor lagi? Nomor lama kenapa?
0: Pengen ganti aja, biar mudah diingat. Sama kayak ulang tahun aku.
1: Nomor lama kamu udah nggak dipakai untuk verifikasi OTP kan? Terus udah nggak terkoneksi sama aplikasi kan? Dan satu lagi nih, udah nggak nyambung sama mBanking kan?
0: Oh, aku nggak tahu. Emang kenapa sih?
1: FYI aja nih, nomor yang udah nggak dipakai lagi dan udah lewat masa tenggang itu bakal didaur ulang loh. Makanya penting banget nih untuk menonaktifkan layanan mBanking kamu sama nomor lama biar data kamu nggak disalahgunakan.
0: Ih, serem. Di, aku nggak jadi ganti nomor.
1: Itu makanya. Ya udah, yuk jaga keamanan data kita.
2: Berapa lama manusia kuat menahan napas di dalam air? Rata-rata, manusia dapat menahan napas di dalam air antara 30-90 detik tanpa menggunakan alat bantu. Beda halnya dengan suku Bajo di Indonesia. Mereka adalah perenang hebat dan penjelajah laut yang handal. Mereka mampu bertahan di kedalaman hingga 60 meter tanpa alat bantu apapun selama 13 menit. Berdasarkan data ilmiah, masyarakat suku Bajo memiliki limpa dengan ukuran rata-rata 50% lebih besar dibandingkan manusia normal. Limpa inilah yang berfungsi sebagai tabung oksigen untuk aliran darah mereka saat sedang berenang di lautan luas. Tidak cukup sampai di situ, para peneliti juga menemukan keberadaan gen yang disebut PDE10A, gen unik yang hanya dimiliki oleh orang-orang dari suku Bajo. Para ahli menduga gen tersebut berfungsi mengontrol hormon tiroid tertentu. Semakin tinggi kadar hormon tiroid, maka semakin besar pula ukuran organ limpa. Inilah alasan kenapa orang-orang dari suku Bajo dapat berenang dan bernafas dengan baik pada kedalaman ekstrim. Tidak berlebihan jika kita menyebut masyarakat suku Bajo sebagai si manusia ikan.

0: Selamat Hari Radio 11 September 2026. Tetap relevan, tetap kreatif, tetap dekat dengan pendengar, karena radio bukan sekedar media, tapi bagian dari cerita kita.
1: Patuh dan setia berjiwa Pancasila.
2: Hai, saya Iti. Suara boleh lewat udara, tapi impact-nya bisa sampai ke hati. Selamat Hari Radio, terus bersuara, terus berkarya, dan terus jadi inspirasi. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Halo, saya Aura. Happy National Radio Day. Tetap on air, tetap on point, dan terus jadi sumber informasi, hiburan, serta energi positif buat semua pendengar.
4: Hai, saya Firly. Satu frekuensi, sejuta cerita. Selamat Hari Radio. Semoga setiap suara yang mengudara selalu membawa informasi, hiburan, dan vibes positif.
5: Hai, saya Merlin. 11 September 2026. Selamat Hari Radio. Radio boleh klasik, tapi voice-nya gak pernah ketinggalan zaman. Terus mengudara, terus bersuara.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Minta duit lagi.
2: Papa,
1: kenapa sih Mama, malam-malam gini?
2: Pa, kan sekarang semua udah pada mahal. Kalau Mama pikir-pikir, Mama harus bikin penghematan besar-besaran.
1: Alah, emang bisa?
2: Ya bisa lah. Mama tadi ngitung-ngitung, kalau belanja di supermarket, kok jatuhnya lebih mahal ya, Pa?
1: Terus?
2: Nah, kalau belanja di tetangga-tetangga sekitar rumah sini, malah lebih murah, Pa. Mayan kan? Sekalian mengangkat ekonomi lokal, Pa.
1: Ide, bijak banget ya Mama sekarang. Peduli banget sama warga. Kayak istri Pak RT aja.
2: Ya emang kan situ ketua RT. Papa,
1: Jangan gengsi belanja di tetangga. Harga lebih miring, penyelamat di ekonomi genting.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

hebat, kamu sering kan melihat orang-orang lebih menyukai berolahraga di pagi hari? Faktanya, olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari, mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

0: sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

berdasarkan makanannya, hewan dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu herbivora atau pemakan tumbuhan, karnivora atau pemakan daging, dan omnivora atau pemakan segalanya. Namun, hewan pemakan batu tidak masuk kategori herbivora, karnivora, atau omnivora. Hewan yang menelan batu disebut sebagai gastrolites, yang diartikan sebagai perut batu. Hewan yang termasuk dalam kelompok gastrolites ini adalah reptil, burung, cacing tanah, beberapa jenis ikan, amfibi, beberapa mamalia, dan paus bergigi halus atau paus balin. Batu yang ditelan oleh burung berguna untuk membuat jalan makanan dan membantu penggilingan makanan di dalam perut. Setelah makanan sedikit tercerna, batu yang ada di perut kemudian akan dimuntahkan dan digantikan dengan batu lain yang lebih tajam agar makanan dicerna dengan baik. Namun, tujuan menelan batu berbeda pada hewan yang berenang. Ilmuwan menemukan bahwa alasan menelan batu yang dilakukan oleh hewan berenang seperti buaya atau anjing laut membantu mengatur daya apung mereka saat berada di air dan memudahkan saat menyelam. Teori atau anggapan ini hanya akan berlaku jika hewan berenang menelan batu berukuran besar, tapi kenyataannya tidak. Tetapi, dalam beberapa tahun terakhir, ada teori lain yang menjelaskan menelan batu membantu mereka untuk mengurangi rasa lapar dan juga memberikan bantuan untuk mencerna makanan.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Saya adalah Batak.
1: Saya adalah Jawa.
2: Saya adalah Minang.
3: Saya Papua.
4: Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Dan itulah kebanggaan kami.

0: sih rame-rame?
1: Itu pasangan baru digerebek.
0: Digerebek? Emang kenapa? Digerebek sama siapa?
1: Pihak berwajib lah.
0: Hah?
1: Kedapatan lagi berduaan tuh, pesta narkoba.
0: Wah, kapok lu. Selamat datang deh di rumah baru.
1: Hah? Rumah baru?
0: Bui. Masih mau menderita karena narkoba? Narkoba, sumber pelengkap penderitaanmu.

Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

semua tahu bahwa Indonesia adalah negeri yang kaya akan keindahan alam dan keberagaman budaya. Namun, yang membuat kita benar-benar luar biasa adalah semangat juang dan persatuan kita sebagai bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga ke Pulau Rote, kita semua adalah satu. Bersama-sama, kita telah melewati berbagai tantangan. Dari pandemi hingga bencana alam. Kini saatnya kita bangkit dan melangkah menuju Indonesia emas. Mari kita bangkit berjuang bersama dan membangun masa depan yang lebih baik untuk kita semua. Bangkit untuk Indonesia emas.

istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan

0: Facebook, Instagram, @RRI_Pro2Fakfak. Pro2Fakfak. Pro2Fakfak.
1: Din, kamu sering baca berita di RRI.co.id kan?
2: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
1: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fakfak.
2: Nah, sekarang RRI.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
1: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
2: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fakfak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: Mencintai produk dalam negeri berarti mendukung perekonomian lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan membeli produk buatan dalam negeri, kita membantu menciptakan lapangan kerja dan mendukung para pelaku usaha di daerah kita untuk terus berkembang.
1: Selain itu, produk lokal atau dalam negeri seringkali memiliki kualitas yang tak kalah dibandingkan produk impor. Dan biasanya lebih sesuai dengan kebutuhan dan selera masyarakat Indonesia. Dengan mencintai produk dalam negeri, kita juga berperan dalam menjaga budaya dan warisan bangsa, serta mengurangi ketergantungan pada produk luar negeri.

Hey, ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan? Apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orang yang sama? Atau mereka lagi bagi tugas sif-sifan begitu secara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu dia aktifnya di siang hari, mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.

0: baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.
2: Aduh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
3: HMLLMMO. You mau pintar ya?
2: Iya, bisa kan?
3: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
2: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur, terus bisa pinter?
3: Ya.
2: Beuh, keren men.
3: Tapi, ada satu efek sampingnya.
2: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
3: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
2: Hah?
3: Gimana? Mau lanjut?
2: Yeay, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
4: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.

Pro 2 dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhir pula tugas kami menyelenggarakan acara siaran Pro 2 di sepanjang hari ini pada hari Sabtu tanggal 5 September 2026. Kita akan jumpa kembali pada jam 5 pagi waktu Indonesia Timur. Sebelum berpisah, saya yang bertugas yaitu Maul mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Fak-Fak Program 2.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia, programa Pro 2 Fak Fak. Mengudara pada frekuensi 89 MHz kembali menyelenggarakan siaran sepanjang pagi ini hingga malam hari. Minggu 6 September 2026 dari Jalan Kapten P. Tandean 72 Fak Fak, kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara.

Lawan 9 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hai hai hai, good morning, selamat pagi. Selamat kembali di edisi atau segmen Spada. Selamat pagi teman Pro 2 bareng Bunga Kutanggas di sini. Bunga bakal temani ruang dengarnya teman Pro 2 tentunya dari pukul 5 sampai dengan pukul 10 nanti waktu Indonesia Timur. Di edisi Spada tentunya di hari ini Minggu 6 September 2026. By the way, nanti di jam 6 kita bakal masuk informasi

lagi ke Tomage satu hari aja dan bakal balik lagi besok di hari Senin. Aduh, panjang sekali ya kisah kehidupan hari ini. Tapi sudahlah, nanti kita cerita lagi teman-teman. Kita dengarkan dulu Jazz Musik Pro 2 tentunya dari pukul 5 lewat 5 menit sampai dengan jam 6 nanti. Tetap stay tune di Pro 2 and enjoy. Semoga aja lagu-lagunya menghibur ya. Dan yang mau lanjut tidur silakan, mungkin terhibur dengan lagunya, boleh lanjut aja gak apa-apa. Dan untuk yang udah mau bersiap-siap untuk beraktivitas, selamat beraktivitas.

0: Well, bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
1: Oh ya? Bagaimana caranya?
0: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
0: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
0: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: putih biru.
1: Aku bangga jadi anak SMA. Seragamnya putih abu-abu.
2: Di balik ketiga warna seragam para pelajar itu, ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD ternyata artinya adalah antusiasme dan semangat yang tinggi. Karakter anak SD yang usianya sekitar 6 sampai dengan 12 tahun adalah ceria dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Oleh karena itu, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. SMP, warna biru tua, dipilih karena simbol dan sifat percaya diri dan juga mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja. Mereka mulai bisa mengekspresikan dirinya dengan baik. Seragam SMA, yang warnanya putih abu-abu, warna tersebut ditetapkan karena mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini, pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak, dan menunjukkan kedewasaannya saat mengambil keputusan.
3: Rizky, pejuang deadline sejati, bahkan saat hari libur di rumah.
4: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
5: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
4: Duh, ayah.
5: Aduh, pancinya aman kan?
4: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
5: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
4: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
5: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
3: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: get it. Prodo FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Prodo.
1: Kak, aku mau pesan rice with egg scrambled eggnya satu, java ice yang satu, less ice ya kak.
2: Kalau aku nasi goreng telur satu sama es teh manis satu kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya kak.
1: Kak, bilnya dong.
3: Saya hitung ya kak. Fried rice with scrambled egg tambah java iced tea-nya Rp40.000. Nasi goreng tambah es teh manisnya Rp15.000.
4: Loh, menunya sama. Kenapa harganya beda?
3: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan. Padahal aslinya lokal.

16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.

Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi ketiban ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Di mana tuh?
0: Ada.
2: Ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul. Papa ngegaru sih.
1: Bisa aja jadi, nih anak. Jaman kita, mana ada Cikbul?
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

0: Handphone aku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Eh, kalau kayak gini, udah mirip belum nih tanda tangannya?
1: Apaan sih? Belum.
2: Eh, pada ngapain sih ini berdua?
0: Enggak kok. Ini lagi niru tanda tangannya, bos. Soalnya si bosnya lagi keluar kota tuh. Sedangkan laporannya harus segera diselesaikan.
2: Astaga, beraninya kalian. Awas loh, pemalsuan tanda tangan pejabat lembaga pemerintah dapat dijerat dengan pasal 263 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara. Emang kalian mau dipenjara karena memalsukan tanda tangan? Ayo!

Oke, teman Pro 2, welcome to jam 6 lewat 4 menit untuk wilayah Fak-Fak dan juga sekitarnya semua. Selamat pagi, kembali lagi kita di edisi Spada tentunya di pukul 6 ini. Dan ya tentunya Bunga masih stay tune ya untuk temannya ruang dengarnya teman Pro 2 di segmen Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan ya masih ada 3 lagu lagi nih yang bakal Bunga putar ya untuk menghibur, kemudian juga pastinya menemani dan menjadi

sampai ke atas, bunga istirahat, malamnya ada sedikit ya perpisahan lah acara sama teman-teman, sama masyarakat di sana. Nah, setelah itu besok pagi-paginya jam 9 kita pelepasan dan bunga balik lagi ke kota, ikut rombongan dari kampus sampai di kota entah siang atau sore. Intinya malam itu kita bakal ikuti bersama keseruan di Bintang Radio, teman Pradua. Aduh, Bintang Radio, dan bunga bakal jadi MC atau master of ceremony. Dan ya, buat teman-teman semua, tetap stay tune aja nih. Ada 3 lagu nih yang bakal bunga putar, Lepaskan Diriku dari Jerox. Ada juga ada Aku Ada Rahasia dari X Sounds, dan juga ada Where You Are dari Pink Patterns. Teman-teman semua, tetap stay tune aja, nanti gue bakal balik lagi. Kita bakal seru-seruan selama 1 jam ke depan sebelum kita masuk ke info penting-penting lainnya ya. Tetap stay tune di Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu.

0: Benar, tapi bagaimana kita saling menghargai? Berbeda itu wajar, bersatu itu pilihan. Mari jaga Indonesia dengan saling menghormati, karena toleransi membuat kita lebih kuat.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: ini toh video
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah.
3: Tidak! Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

Masih ada 3 lagu lagi yang bakal Bunga putar. Ada Back in Time dari Doctree, ada juga How to Hot Grill Problem dari The Kaid, ada juga Aku Ada Untukmu dari Perunggu Teman Pradua. Tetap stay tune, nanti Bunga bakal balik lagi nih tentunya ya. Kita masih di frekuensi 89 FM. Dan buat yang baru bangun, selamat pagi. Untuk yang udah memulai aktivitas, selamat beraktivitas. Dan untuk yang lagi bersarapan, untuk siap-siap beraktivitas, ya selamat bersarapan. Semoga harinya menyenangkan. Dan stay tune terus di 89 FM, Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Di balik seragam sekolah yang dipakai pelajar di Indonesia, ternyata ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD mengandung makna antusiasme dan semangat yang tinggi. Karakter anak SD yang usianya sekitar 6 sampai dengan 12 tahun adalah ceria dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Nah, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. Warna biru tua dipilih untuk SMP sebagai simbol dan sifat percaya diri dan mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja, mulai bisa mengekspresikan diri mereka dengan baik. Seragam SMA yang warnanya putih abu-abu ditetapkan karena warna tersebut mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini, pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak menunjukkan kedewasaannya saat mengambil

0: Rin, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Nah, di sekolah adik aku sekarang ada program makanan bergizi gratis loh.
1: Serius?
0: Iya.
1: Wah, itu bagus banget. Tapi kenapa sih harus ada program kayak gitu?
0: Soalnya masih banyak anak-anak yang nggak bisa makan makanan sehat setiap hari. Padahal kalau gizinya nggak cukup, mereka bisa gampang sakit, sulit belajar, bahkan nggak bisa tumbuh optimal.
1: Iya juga ya. Apalagi sekarang makanan sehat itu harganya lumayan mahal. Terus program itu ngasih makanan apa aja ya?
0: Biasanya sih ada nasi, lauk kayak protein, sayur, buah, sama susu. Lengkap banget pokoknya. Dan semuanya itu gratis loh.
1: Wah, keren banget. Jadi mereka gak cuma kenyang, tapi juga sehat ya. Siapa sih yang menjalankan program ini?
0: Nah, program ini dinamakan program makanan bergizi gratis. Salah satunya program andalan Presiden Prabowo Subianto yang diberlakukan di 26 provinsi seluruh Indonesia.
1: Wah, luar biasa ya. Kalau semua orang peduli kayak gini, pasti makin banyak anak-anak yang bisa tumbuh sehat dan cerdas.
0: Iya, betul sekali. Karena gizi itu bukan cuma kebutuhan, tapi juga hak semua orang.
2: Kamu jomblo? Pasti kata itu tak asing berseliweran di telinga. Yups, kata jomblo selain familiar juga terkadang sensitif sebab menjadi titik kesendirian seseorang. Dalam bahasa Indonesia yang baku, kata jomblo yang tepat adalah jomblo. Bila didefinisikan berdasarkan pengertian anak muda zaman sekarang, maka jomblo adalah bahasa percakapan yang digunakan untuk menyebut orang yang tidak memiliki pasangan atau kekasih. Memang kata jomblo itu sendiri tidak akan kita temukan di Kamus Besar Bahasa Indonesia, karena ternyata jomblo berasal dari kata jomlo. Apa sih jomblo itu? Ternyata kata tersebut berasal dari bahasa Sunda yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dan memiliki arti negatif dari gadis tua. Kata ini digunakan untuk menyebut perempuan yang sudah tua namun belum menikah atau memiliki pasangan. Kenapa kata jomblo menjadi jomblo? Ternyata kata jomblo sendiri bila dilafalkan lebih enak ditambahi huruf B. Sehingga kini kata yang digunakan adalah jomblo. Seiring perkembangan zaman, kata jomblo mengalami perluasan makna. Tidak hanya digunakan untuk perempuan, namun ternyata juga bisa digunakan para laki-laki.

0: Yang di sininya kau, kupikir lagi belajar.
1: Tunggu dulu, Mak. Cair nih, Mak, cair.
0: Apanya yang cair? Kau pikir es batu?
1: Bentar lagi lah, Mak. Alah, kan jadi kalah nih, Mak. Aduh.
0: Oh, alah. Yang main judi online-nya kau. Belajar kau sana.
2: Kemenangan dalam judi online hanyalah ilusi yang memikat banyak orang ke dalam jebakan kerugian.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Dua lagu terakhir mengaputar untuk menutup jam 6 kita, teman Fredo. Sampai ketemu nanti di jam 7 dengan informasi seputar entertainment. Dan nanti jam 8 kita bakal ada perkiraan cuaca, teman Fredo. Oke, nanti bukan bakal balik lagi ya. Jadi tetap stay tune, sayang-sayang Fredo ya. Bye semua dan have fun.

0: Dengar di RRI, pernikahan dini dapat menyebabkan stunting.
1: Bagaimana pernikahan dini bisa mempengaruhi stunting ya?
0: Karena pernikahan dini seringkali menyebabkan kehamilan di usia yang sangat muda. Tubuh remaja belum sepenuhnya siap untuk hamil dan melahirkan. Sehingga asupan gizi bagi ibu dan janin bisa kurang optimal. Ini yang bisa meningkatkan risiko stunting pada anak.
1: Begitu, jadi kalau seorang ibu masih terlalu muda, kemungkinan tidak bisa memberikan nutrisi yang cukup untuk bayinya ya?
0: Tepat sekali. Selain itu, pengetahuan ibu muda tentang kesehatan dan gizi juga bisa lebih rendah. Mereka kurang memahami pentingnya gizi seimbang selama kehamilan dan masa pertumbuhan anak.
1: Lalu, apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah pernikahan dini?
0: Pendidikan adalah kuncinya, meningkatkan kesadaran tentang risiko pernikahan dini dan pentingnya menunda pernikahan hingga usia matang. Selain itu, program-program kesehatan dan pemberdayaan perempuan juga sangat penting.
1: Benar, pendidikan dan kesadaran memang sangat penting.

0: Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia longustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Besok kita jadi naik, piknik. Akhir pekan ke Telaga aja kali ya, yang deket.
3: Lihat info cuaca dulu lah nanti.
2: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
3: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
2: Ya kan berangkat awal aja kali, biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
3: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
2: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
3: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
2: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
3: Hah?
2: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?
4: Pernahkah kamu bertanya kenapa simbol at digunakan untuk alamat email? Simbol yang terlihat seperti seekor burung merpati ini punya sejarah yang unik. Simbol at yang kita kenal sekarang ini ternyata berasal dari bahasa Latin, yaitu at yang berarti di. Simbol ini awalnya digunakan oleh para pedagang di abad pertengahan untuk menunjukkan ukuran dan harga barang. Lambat laun, simbol ini menjadi semacam singkatan untuk kata at dalam bahasa Inggris. Kenapa simbol ini kemudian diadopsi dalam dunia email? Sebenarnya tidak ada alasan yang sangat spesifik. Namun diperkirakan simbol at dipilih karena bentuknya yang unik dan mudah diingat. Jadi setiap kali kamu mengetik alamat email, sebenarnya kamu sedang menggunakan simbol kuno yang dulunya digunakan untuk berdagang. Menarik bukan?

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Pukul 7:09 menit untuk wilayah Fak-Fak dan juga sekitarnya teman Proyedo. Kita udah masuk di jam 7 tentunya, dan di jam 7 ini Bunga bakal ajak teman-teman kita bahas bersama terkait dengan topik kita, yaitu informasi seputaran rekomendasi sarapan pagi. Sebelum kita masuk ke perkiraan cuaca ya, atau di jam 7 ini kita masuk ke perkiraan cuaca dulu teman Proyedo. Setelah itu nanti di jam 8 baru kita masuk di rekomendasi sarapan pagi beserta manfaatnya tentunya. Oke, tapi sebelum kita masuk ke informasi terkait dengan perkiraan cuaca untuk hari ini, Bunga putar dulu 3 lagu sebagai penanda pembuka topik terbaru kita di jam 7 ini. Tetap stay tune ya di Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu.

0: Pernahkah kamu bertanya kenapa simbol @ digunakan untuk alamat email? Simbol yang terlihat seperti seekor burung merpati ini punya sejarah yang unik. Simbol @ yang kita kenal sekarang ini ternyata berasal dari bahasa Latin, yaitu @ yang berarti di. Simbol ini awalnya digunakan oleh para pedagang di abad pertengahan untuk menunjukkan ukuran dan harga barang. Lambat laun, simbol ini menjadi semacam singkatan untuk kata @ dalam bahasa Inggris. Kenapa simbol ini kemudian diadopsi dalam dunia email? Sebenarnya tidak ada alasan yang sangat spesifik. Namun diperkirakan simbol @ dipilih karena bentuknya yang unik dan mudah diingat. Jadi, setiap kali kamu mengetik alamat email, sebenarnya kamu sedang menggunakan simbol kuno yang dulunya digunakan untuk berdagang. Menarik bukan?
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Pilihan lagu terbaik

0: Zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, oke. Ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya. Buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.
2: Masuk.
3: Selamat pagi, Bu.
2: Siang, Mas. Jam berapa ini?
3: Jam 10, Bu.
2: Terus?
3: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
2: Mau apa?
3: Wawancara kerja, Bu.
2: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
3: Jam 8.
2: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
3: Loh, kok sama ayam?
2: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8, kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
3: Gimana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam? Yam? Aku diterima kan? Yam? Aku diterima kerja di sini kan, Yam?
2: Oh, cah gendeng dasar. Malah wawancara sama

1 Juni, kita memperingati hari lahir Pancasila, sebuah momentum untuk mengenang dasar negara kita yang menjadi fondasi persatuan dalam keberagaman. Pancasila bukan hanya simbol, tapi juga pedoman hidup bangsa. Mari kita jaga nilai-nilai gotong royong, keadilan, dan toleransi dalam setiap langkah kehidupan. Dari Sabang sampai Merauke, Pancasila menyatukan kita. Selamat hari lahir Pancasila. Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa, Indonesia.

0: Teman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh. Oh ya, bagaimana caranya? Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
0: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
0: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

Oke teman produk, kita masuk ke perkiraan cuaca ya. Untuk hari ini, cuaca Kabupaten Fak-Fak berlaku mulai Minggu 6 September 2026 teman produk. Untuk lokasi Arguni ya, diperkirakan pagi ini akan berawan, kemudian siang pastinya berawan tebal, malam berawan, dini hari berawan dengan suhu udara sekitar 23 sampai dengan 29 derajat Celcius, kelembapan udara sekitar 75 sampai dengan 94%. Arah dari kecepatan ya, kecepatan arah dan juga kecepatan angin dari selatan dengan kecepatan 13 km per jam. Kemudian untuk Bomberai berawan dengan kisaran waktu pagi berawan, siang hujan sedang, malam hujan ringan, dini hari berawan dan suhu udara diperkirakan 22 sampai dengan 27 derajat Celcius. Kelembapan udara sekitar 73 sampai dengan 97 derajat. Untuk arah angin dari selatan dengan kecepatan sekitar 13 sampai 15 km per jam. Untuk Fak-Fak diperkirakan pagi ini bakal berawan, kemudian siang terdapat sedikit hujan ringan dan malam berawan, kemudian dini hari juga berawan dengan suhu udara sekitar 22 sampai dengan 28 derajat Celcius, kelembapan udara 75 sampai dengan 79 derajat. Arah angin dari tenggara ya dengan kecepatan 12 km per jam. Kemudian untuk Fak-Fak Barat, diperkirakan pagi ini akan berawan, kemudian siang akan turun hujan ringan, kemudian malam hujan ringan, dini hari berawan dengan suhu udara 25 sampai dengan 27 derajat Celcius dengan arah angin dari tenggara dengan kecepatan 12 km per jam. Kemudian juga dari Fak-Fak Tengah, diperkirakan pagi ini akan berawan, kemudian kisaran siang akan terjadi hujan ringan, malam akan berawan, dini hari akan berawan dengan suhu udara sekitar 20 sampai dengan 27 derajat Celcius dengan kelembapan udara 70 sampai 97%. Kemudian arah angin dari selatan dengan kecepatan 8 km per jam. Ya, kemudian untuk Fak-Fak Timur teman Pro 2, diperkirakan pagi ini akan berawan, kemudian siang terdapat hujan ringan, malam akan berawan dan dini hari pastinya berawan dengan suhu udara 19 sampai dengan 27 derajat Celcius, kelembapan udara 72 sampai dengan 98 derajat, arah angin dari selatan dengan kecepatan 5 km per jam.

0: gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
1: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
2: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
3: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
4: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik.

Kita masih dengan informasi seputaran perkiraan cuaca teman Radio. Tapi kita tutup dulu jam 7 kita dengan satu lagu. Nanti Bunga bakal balik di jam 8 tentunya masih dengan perkiraan cuaca. Topik yang sama ya. Tetap stay tune di Radio Fak Fak, teman terbaik kamu. Dan selamat pagi untuk yang baru bangun. Selamat beraktivitas yang udah memulai aktivitas. Dan selamat bersarapan untuk yang lagi sarapan untuk mulai aktivitas di jam 7 atau jam 8 nanti. Oh, jam 7. Jam 8 atau jam 9 nanti teman Radio. And happy weekend.

0: Yah, besok udah masuk kerja. Kok malas gini ya? Nggak semangat.
1: Oh, itu namanya Post Holidays Blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post Holidays Blues itu tuh perasaan malas, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu nggak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Kita next lagi ke perkiraan cuaca teman Pro 2 berlaku untuk hari Minggu 6 September 2026. Untuk Karas pagi ini diperkirakan akan berawan tebal, kemudian pada siang hari akan terdapat masih berawan tebal, kemudian pada malam berawan, dini hari berawan dengan suhu udara sekitar 22 sampai dengan 29 derajat Celcius. Untuk kelembapan udara sekitar 65 sampai dengan 95 persen, dan untuk arah angin dari selatan dengan kecepatan angin 15 km per jam. Untuk kayu ini berawan untuk pagi hari, kemudian untuk siang hari terdapat hujan ringan, malam hari berawan dan dini hari juga berawan. Suhu udara 22 sampai dengan 27 derajat Celcius, kelembapan udara sekitar 78 sampai 97 persen. Kemudian arah angin dari barat daya sekitar 10 km per jam. Kemudian juga dari Kokas ya, untuk pagi diperkirakan berawan, kemudian siang hujan ringan, malam berawan, dini hari berawan. Untuk suhu udara diperkirakan 24 sampai dengan 27 derajat Celcius. Kemudian untuk kelembapan udara diperkirakan 82 sampai dengan 90 persen. Arah angin dari selatan dengan kecepatan 10 km per jam.

Kemudian untuk Kramamongga, pagi ini diperkirakan berawan, kemudian siang ada hujan ringan, kemudian malam berawan, dan dini hari berawan. So, udara sekitar 23 sampai 26 derajat Celcius dengan kelembapan udara 75% sampai dengan 96%. Arah angin dari tenggara dengan kecepatan 10 km/jam. Untuk distrik Bandara diperkirakan pagi ini akan berawan, kemudian pada siang hari nanti terdapat hujan ringan, kemudian malam berawan, begitupun dini hari berawan dengan suhu udara 22 sampai dengan 29 derajat Celcius dengan kelembapan udara 58 sampai dengan 90%. Arah angin dari selatan dengan kecepatan 12 km/jam. Untuk Teluk Patipi diperkirakan pagi berawan, kemudian siang terdapat hujan ringan, malam berawan, dan dini hari berawan dengan suhu udara sekitar 25 sampai dengan 28 derajat Celcius dengan kelembapan udara 85 sampai 91%. Kemudian untuk arah angin diperkirakan dari selatan dengan kecepatan 28 km/jam. Kemudian dari distrik Tomage diperkirakan pagi berawan, kemudian siang hujan sedang, malam berawan tebal, dan pastinya dini hari berawan dengan perkiraan suhu udara 23 sampai dengan 31 derajat Celcius, kemudian kelembapan udara 60 sampai dengan 97% dengan arah angin selatan kecepatan 10 km/jam. Dan untuk distrik Wartutin diperkirakan pagi berawan, kemudian siang hujan ringan, malam berawan, dini hari berawan dengan suhu udara 24 sampai dengan 28 derajat Celcius, kemudian kelembapan udara 80 sampai dengan 95% dengan arah angin tenggara kecepatan 12 km/jam. Ya, teman Pro 2, kemudian untuk kondisi sinoptik ya, kondisi cuaca secara umum berawan hingga hujan ringan. Kemudian khusus untuk Kabupaten Fakfak terdapat pola angin yang tertiup dari arah timur hingga arah selatan dengan kecepatan angin berkisar 3 sampai dengan 15 knots. Sasaran keselamatan berisiko terhadap keselamatan nelayan sebagai berikut, teman Pro 2. Perahu nelayan apabila kecepatan anginnya mencapai 15 knot dan tinggi ya gelombangnya mencapai 1,25 meter. Kapal tongkang apabila kecepatan angin sekitar 16 knot maka tinggi gelombang sekitar 1,5 meter. Perkiraan pasang surut pada pasang pukul 8.00 sampai dengan 9.00 waktu Indonesia Timur mencapai 2,2 meter. Kemudian surutnya pada pukul 15.00 sampai dengan 16.00 waktu Indonesia Timur mencapai 0,4 meter. Peringatan dini nihil. Ini adalah himbauan teman Pro 2, kami menghimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang, waspada, dan pastinya selalu mengutamakan keselamatan dalam setiap aktivitas. Bagi masyarakat yang akan beraktivitas di luar rumah maupun di wilayah perairan, diharapkan untuk selalu memperhatikan perkiraan cuaca yang pastinya memperbaharui informasi terkini melalui RRI Pro 1 dan juga Pro 2 maupun sosial media resmi BMKG Fakfak di Instagram. Terima kasih.

ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa? Yaps, benar banget. Namanya engklek atau di daerah Riau disebut setatak, sementara di Bangka Belitung disebut dengan caingking. Permainan ini ternyata sudah dikenal sejak abad ke-15 oleh anak-anak di Romawi dan menyebutnya dengan scotch hop atau hopscotch yang diambil dari kata scotch yang berarti menggores dan hop berarti melompat. Dan hingga saat ini masih dimainkan di Inggris. Wah, selain menjadi warisan budaya kita, engklek juga bagian dari sejarah permainan dunia ya.

0: pilihan ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
1: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Oke teman Produce, sesuai dengan janji Bunga tadi ya, tentunya karena berhubung tadi kita udah bahas terkait dengan perkiraan cuaca, jadi di jam 8 kita bakal masuk ke info rekomendasi sarapan pagi yang sehat beserta manfaatnya. Tapi Bunga mau dengar dulu dari teman Produce, boleh dong untuk weekend kira-kira sarapannya apa aja? Walaupun gak bermanfaat, gak ada kata-kata gak bermanfaat. Semuanya bermanfaat, bahkan mengenyangkan pun itu bermanfaat. Oke, boleh dong bagikan rekomendasi sarapan paginya yang sehat di WhatsApp 0811489490, atau bisa juga melalui aplikasi RRI Digital di bagian live chatnya teman-teman. Setelah 3 lagu berikut ini, Bunga bakal balik dan kita bakal masuk ke topik pertama kita.

balik seragam sekolah yang dipakai pelajar di Indonesia, ternyata ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD mengandung makna antusiasme dan semangat yang tinggi. Karakter anak SD yang usianya sekitar 6 sampai dengan 12 tahun adalah ceria dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Nah, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. Warna biru tua dipilih untuk SMP sebagai simbol dan sifat percaya diri dan mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja, mulai bisa mengekspresikan diri mereka dengan baik. Seragam SMP

0: dan bertindak menunjukkan kedewasaannya saat mengambil keputusan.
1: Ku rasakan pudar dalam hatiku, rasa cinta yang ada untuk dirimu.
2: Din,
1: kurelah dengan semua yang ada. Apa ingin ku lepas semua.
2: Aca, kamu lihat gak sih ini orang lagi ngobrol sama Dina?
1: Apa sih? Ya ngomong aja.
3: Cak, kamu itu dari tadi nyanyinya keras banget. Tahu sih nyanyi itu hobi kamu, tapi gak gitu juga kali. Ini tempat kerja, Cak. Kalau mau nyanyi teriak-teriak, mendingan di tempat lain aja.
2: Betul, hobi sih hobi, tapi jangan sampai ganggu orang lain.
1: Ya, sorry. Tapi suara aku bagus kan?
2: Acak!

Esensi Buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Buku Seperti Hujan, karya Boy Chandra, menggambarkan kehidupan dengan cara yang indah dan puitis. Menggambarkan perjalanan emosional dan spiritual melalui metafora hujan. Buku ini mengeksplorasi tema-tema kehidupan seperti cinta, kehilangan, dan harapan dengan gaya penulisan yang sangat menginspirasi. Pesan yang terkandung di dalam buku Seperti Hujan mungkin termasuk tentang pentingnya menerima perubahan, menjalin proses kesedihan dan penyembuhan setelah kehilangan, serta menghargai keindahan dan keajaiban dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini juga bisa menyoroti betapa pentingnya memiliki harapan dan keyakinan di tengah-tengah kesulitan. Esensi Buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

0: Swap foto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI.

Satu lagu terakhir Bunga Putar untuk menutup jam 8 kita. Sampai ketemu nanti di jam 9, satu jam terakhir ya, tentunya dengan topik terbaru kita. Stay tune terus di 89 FM, Produk Fak-Fak, teman terbaik kamu.